0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu,
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2 saat ini. Info pertama, PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Daerah Kabupaten Merauke, Franciscus S. Acha Nema, SPD, mengajak masyarakat tetap membudayakan membaca buku di tengah pesatnya perkembangan internet dan media sosial. Ajakan tersebut disampaikan dalam dialog talk show mengenai literasi pada Senin pagi tadi. Franciscus mengatakan perkembangan internet menjadi tantangan tersendiri bagi perpustakaan, baik yang menyediakan koleksi buku cetak maupun buku digital. Menurutnya, kemudahan mengakses media sosial membuat masyarakat semakin sulit berkonsentrasi untuk membaca buku. Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Merauke, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, hingga mahasiswa perguruan tinggi, untuk tetap memanfaatkan buku sebagai sumber pengetahuan. Menurutnya, kemajuan teknologi tidak boleh mengurangi kebiasaan membaca. Franciscus menilai penggunaan telepon seluler dan teknologi digital merupakan bagian dari perkembangan zaman yang tidak dapat dihindari. Namun masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara bijak tanpa meninggalkan budaya membaca. Melalui momentum tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Merauke terus mendorong peningkatan minat baca masyarakat sebagai bagian dari penguatan budaya literasi di daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi digital yang semakin berkembang.

Info berikutnya, dokter spesialis anak RSUD Merauke, Dr. Hans Angelius SPA menegaskan, gangguan kesehatan mental pada anak dapat disembuhkan apabila mendapatkan penanganan sejak dini. Penanganan tersebut memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari dokter anak, psikolog, dokter spesialis kesehatan jiwa hingga keluarga. Hans menjelaskan orang tua harus segera mencari penyebab ketika menemukan perubahan perilaku anak seperti prestasi yang menurun, kecemasan berlebihan, rasa tidak dihargai hingga perilaku beresiko. Menurutnya intervensi sejak awal akan mencegah masalah berkembang menjadi lebih berat dan sulit ditangani. Ia mencontohkan kasus perundungan atau bullying yang kerap menjadi pemicu gangguan kesehatan mental anak.

Apabila tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat berdampak serius hingga memicu tindakan yang mengancam keselamatan jiwa anak. Hans menambahkan, di Kabupaten Merauke telah tersedia dokter spesialis kesehatan jiwa yang dapat menangani kasus kesehatan mental. Dan biasanya anak-anak akan terlebih dahulu diperiksa oleh dokter anak untuk memastikan apakah keluhan yang dialami merupakan gangguan fisik atau berkaitan dengan kondisi psikologis sebelum dirujuk kepada dokter spesialis kesehatan jiwa. Sementara itu, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Ros A. Pelamonia, Sarjana Gizi, mengatakan pemerintah juga menjalankan program deteksi dini tumbuh kembang anak melalui pelayanan posyandu. Menurutnya, pemantauan rutin terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi langkah penting untuk mendeteksi sejak awal gangguan fisik maupun kesehatan mental. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera.

0: aku tayangan dengan makcik ku nak.
1: Bahala.
0: Dari malam deh, ndek lepas-lepas bin pakai masker.
2: Baguslah tu Us. Kita nikah memang dianjurkan untuk menggunakan masker, jaga jarak, dan juga jaga kebersihan.
1: Kalau keluar rumah, itu mah dianjurkan pakai masker.
2: Betul tu Is.
1: Tapi kalau kat rumah pun makcik Joyah pakai masker, mungkin bin agi kurang sihat Us. Petok ke, semau ke, bisa andik nular kat kau. Lawa agak lah.
0: Ndik Is, kulah tanya, bin kabu sihat dek? Biasa bin dek pak lama pakai masker, sesak napas bembo.
1: Ke, ada yang bisa bunyikan kat dalam masker ndok?
0: Nak nyiman bolak dalam masker ndok? Macam-macam di set tempat asing dek ke?
2: Jangan-jangan makcik Joyah tuh tumbuh jerawat besar.
0: Iya genggo As.
2: Tuh pasti karena makcik Joyah banyak makan yang lemak-lemak, yang goreng-gorengan.
0: Mewok nggak?
2: Kalau memang betul makcik Joyah tumbuh jerawat besar Us, nanti kau beritahu aku. Aku tahu apa obatnya.
1: Doh-doh As, aku usah nak sok tahu ya. Andek nih, endah ubet-ubet mbau yang kau beri.

pipi sayo ni. Lagi malam tadi gatal miang tak tentu rasa. Aduh, tak hilang-hilang pula. Kalau ada yang tengok, malunya sayo. Apalah obatnya ni. Aduh, hai. Terpaksalah saya pakai masker terus macam ni. Sesak pula nafas ni. Ni pasti ni. Semoga garingnya tu.

0: Gua Adam. Ini adalah Sabtu malam. Dan bagi sebagian orang, jam ini adalah awal dari terbukanya tirai. Lo mungkin merasa sendirian, tapi percayalah, lo tidak sendiri. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata dari Sari. Kisah tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi manusia. Setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
1: Penantian di ruang yang salah. Adam sebagai penyiar radio, Delis sebagai Sari, Sukardi, petugas rumah sakit, dibantu oleh Marisa dan Hilya.
2: Hai, gue Sari. Gue dari Bogor. Malam ini gue mau cerita sedikit pengalaman yang gak bisa gue lupain. Jadi beberapa bulan yang lalu, gue harus nemenin adik gue dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Waktu itu udaranya kerasa jauh lebih dingin dari biasanya. Gue lagi nunggu adik gue yang lagi kemo di situ. Waktu jam 4 pagi, gue nyari warung yang masih buka. Tapi gue ngerasa malam itu tuh kayak ada yang beda.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Ya Allah, udah jam 4 aja. Dingin banget lagi. Cari air anget dulu deh buat si adek. Siapa tahu dia butuh minum air anget nanti. Sekalian cari cemilan kali ya. Udah mulai kerasa lapar juga nih. Kok kayaknya makin jauh ya? Hah? Perasaan jalannya udah bener kok. Kayak sepi banget. Mana satpam juga gak kelihatan lagi. Ya Allah, ini rumah sakit apa kuburan sih? Sepi banget.
4: Mbak, lagi apa di sini sendirian?
2: Astagfirullah, Mas. Aduh, maaf, maaf. Saya lagi nyari air hangat untuk adik saya yang lagi kemo. Kayaknya saya tersesat deh.
4: Tersesat. Harusnya Mbak gak ada di sini. Keluarga Mbak ada di sini.
2: Hah? Keluarga? Maksud Mas adik saya? Iya, dia masih di ruang kemo kok. Awalnya tuh gue bingung banget sama ucapan petugas rumah sakit di situ. Tapi setelah gue ngeh sekeliling gue dan gue ngebaca ke papan yang ada di belakang gue. Ruang forensik. Hah? Ruang otopsi. Astagfirullah.
4: Mari, saya antar kembali. Ini bukan tempat tunggu.
2: Dari situ gue langsung berdiri. Kaki gue lemes banget, hilang semua tenaga. Gue ikutin tuh petugas rumah sakit. Di tengah perjalanan, gue ngerasa penasaran banget. Akhirnya gue nengok ke belakang. Di ujung lorong yang kita lewatin, tempat gue duduk tadi, ada cewek. Wajahnya hancur. Kayak baru ngalamin kecelakaan parah. Lukanya di mana-mana. Cewek itu ngelihat lurus ke arah gue sambil ngelambaiin tangan lagi.
5: Kak,
2: ya Allah.
5: Kenapa ninggalin aku di sini?
2: Tolong, tolong bawa saya pergi.
5: Kak,
4: sudah hampir sampai kok, Mbak.
2: Dari situ gue udah enggak peduli tuh apa yang gue dengar, apa yang gue lihat. Gue jalan aja terus ngikutin petugas itu sampai akhirnya gue sampai di ujung lorong. Di situ udah rame tuh orang-orang. Dan makasih ya, Mas. Loh, mana petugas tadi? Udah balik lagi apa ya? Loh, kok ruang jenazah? Jangan-jangan.
6: Tante main yuk.
0: Itu dia tadi kisah nyata Sari, tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang tak seharusnya. Jika teman Pro 2 punya kisah yang sama atau lebih mencekam, kirim WhatsApp cerita lo ke 0811-111-5222. Gue Adam, setelah senja ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
1: Penantian di ruang yang salah. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Bogor. Produser, Redi. Penulis naskah, Rinda. Sutradara, Deli. Penyelia musik, Dimas. Teknik dan montase,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

Terima kasih teman Pro 2 masih setia di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Berbagai informasi dan juga hiburan ya sudah menemani kalian semuanya. Dari pagi tadi info Pro 2 dan juga Spada ya di jam 6 pagi dan juga berbagai program lainnya. Sampai saat ini di jelang jam 11 siang ya teman Pro 2. Dan sesaat lagi diriku akan undur suara. Nantinya di siang hari kamu bakal ditemenin sama Kak Wafa Alfarizi, program santai siang dan sore ceria. Dan malam hari nanti kamu bakal ditemenin sama Kak Donata Mahuse. Oke, selamat beraktivitas ya buat teman Pro 2 semuanya. Semoga menjadi hari yang bahagia, hari yang menyenangkan ya untuk suasana hari ini. Dan awal pagi hari ini bisa menjadi kesan yang baik supaya kamu juga selalu bersemangat juga ya. Kalau awal hari kurang menyenangkan, biasanya bawaan seharian jadi terenak ya. Tapi kalau awal hari sudah menyenangkan, ya sepanjang hari apapun keadaannya bisa terbawa menyenangkan. Kayak gitu ya teman Pro 2. Oke, dan Kak Franky juga sapa buat Kak Heri, barista di Warkop New Rahmat juga ya. Selamat pagi ya di Jalan Air Masu, pagi jelang siang. Selamat beraktivitas ya, semangat terus di tugas dan tanggung jawabnya ya di sepanjang hari ini. Dan juga buat teman Pro 2 yang ada di sepanjang Pasar Mopa Merauke ataupun juga di Huamanggu ya, selamat beraktivitas juga. Semoga selalu diberikan kesuksesan. Ataupun juga kamu yang lagi di jalan, Kakak juga ucapin selamat beraktivitas di jalan ya. Entahlah itu menempuh ke suatu tempat, baik itu dalam kota ataupun juga ke antar distrik ya. Oke, hati-hati dalam perjalanan. Entahlah kamu yang lagi menuju Salor atau sebaliknya dari arah Salor lagi menuju ke arah Merauke kota sini juga hati-hati. Oke, semoga suasananya juga menyenangkan sambil stay on di Pro 2. Karena Pro 2 adalah teman terbaik kamu.

Oke, dan akhirnya saya Kakak Franky Wohel undur suara. Salam sehat buat teman Pro 2 semuanya. Semoga menjadi hari yang menyenangkan ya untuk kebersamaan kita di hari ini. Stay on terus di 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Salam sehat dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: Bali Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.
2: Listen, brother. Look at where the fuck we at. Look at what the fuck we're. This is not the normal shit. You're on a different wave, bro. Just keep doing what you're doing, bro. You got this.

0: Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Memutar lagu-lagu yang

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Nama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi. Teman terbaik.

0: Alamak, eh, macam gini pun diurus. Udahlah, santai je, bah. Bikin kerjaan, ya.
1: Apa dia, Din? Asyik ngomong seorang je. Baik-baik pun depan tu kau kudung.
0: Biasalah, bud, eh. Aku ni agak kesal sama Seman tu, ha. Lagak dia nak menggerakkan orang-orang kampung ni untuk ikut pemilu. Dah tahu bah kita, dah dari zaman dulu dah pemilu tu.
1: Oh, out gak ya? Macam lah kita ndak tahu. Jadi dia ni nak ngapa memang?
0: Tadi tu dia minta tolong aku ngumpulkan orang kampung kita, terutama yang muda-muda yang sudah bisa milih untuk dengarkan penjelasan tentang pemilu tu, ha.
1: Alamak, buang waktu je. Kita ni kan banyak urusan dah. Bilang dia tu, kita semua pun dah tahu. Apalah payahnya datang jak ke bilik tu. Cucuk lah apa yang dipilih. Dah beres. Pejam mata pun bisa bah.
0: Itulah, sibuk jak Seman tu. Biarkan dia lah.

0: Man, Man. Gimana rencana kau mau ngumpulkan warga kampung kita? Jadi ke, Man?
1: Jadilah, Pak. Tapi si Udin ni, udah ke belum dia nyampaikan ke masyarakat undangannya tu?
0: Cobalah tanyakan lagi ke Udin tu. Takut ya, bah, dia lupa nanti.
1: Yalah, Pak Wu, nanti saya tanyakan. Din, Din, mae kau ni. Nengok aku makin cepat jalan kau tu.
2: Tadak, aku lagi ada urusannya.
1: Aku ni cuma nak nanya. Udah ke undangan tu kau bagikan ke warga kampung tu? Terutama kawan-kawan kita yang udah masuk usia milih tu.
2: Kau ni, Man, Man. Warga tu udah hafal dengan pemilu ni. Bukan baru sekarang pemilunya. Dah tinggal datang, kau buka kertas suara tu, pilih, cucuk, lipat, masukkan ke kotak, dah. Tutup mata pun bisa, Bang Man, Man. Tak perlu dah diajarkan lagi. Mampus ya.
1: Inilah kau ni. Mudah ya kau ngomong gitu. Tapi kita ni awas benar-benar menentukan pilihan, Din. Jangan sembarang. Karena ini pun untuk pemimpin kita, Kak. Wakil-wakil DPR kita di daerah, provinsi ataupun DPR RI sana, 5 tahun ke depan.
2: Udahlah, Man, Man. Milih pun dia yang terpilih, kita pun sama je macam ini, Mini, Man, Man.
1: Maka itu, Din. Ini masih ada waktu untuk kita kenal calon-calon kita tu. Jadi kita ni harus cari tahu dulu macam mana sosoknya, apa visi misinya. Jangan macam beli kucing dalam karung.
2: Tak jamin aku, Man. Banyak ku dengar waktu ngopi di warung Bang Rohim tu. Pada malas milih dah budak-budak tu.
1: Ya ampun, Din, Din. Inilah kau ni. Aku ni nak nyadarkan kawan-kawan kita tu, biar pada mau nyalurkan suaranya. Ini untuk daerah dan negara kita, Din.
2: Dah lah, Man, Man. Aku nak cepat dan nahan. Dah lah, nanti-nanti ya, Lok.
1: Tapi ingat, jangan kau lupa tu. Tolong kau ajak warga, terutama yang masuk usia milih tu, ya. Untuk ngumpul besok di balai desa jam 10.
2: Ya, ada duit tak tu.

0: pagi.
1: Ah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan kawan-kawan sekalian. Ah, terima kasih dah mau datang. Ah, hari ini saya nak nyampaikan tentang pemilu yang sebentar lagi nak kita selenggarakan. Ah, tepatnya 14 Februari 2024.
2: Alaman, man. Kami dah tahu dah. Biasa je bah benda tu.
1: Memang biasa but bapak ibu semuanya lah ya, tapi kita ni harus pandai milih, jangan asal, jangan mudah dipengaruhi, kerana pilihan kita tu menentukan kemajuan daerah kita ni dan negara kita ni 5 tahun ke depan.
3: Kalau ada yang hasil duit,
1: betul tu. Bayar
4: 1,000 beras dan 5 kilo Pak Dol.
1: Mantap tu. Aduh mak, itu tak boleh. Ha, suara tak boleh diperjualbelikan. Ha, dengar ni ya, ada aturannya. Bagi pelaku ataupun terima politik uang, bisa dijerat undang-undang pemilu. Nomor 7 tahun 2017 dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara selama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Ha, mau?
0: Ha. Itu kan tak?
1: Ya kak eh. Maka lagi pun milih tu hak kita sebagai warga negara kak. Untuk menentukan masa depan bangsa dan negara kita ni. Kalau kita dah tahu sosok dan sepak terjang calon-calon peserta pemilu tu, baru kita pilih sesuai hati nurani. Kita tak ada, ada paksaan dari orang lain. Kalau kakak terima duit ataupun sebako, terus suara kakak abang semua ni digunakan ke orang yang tak tepat, ha, siapa nak disalahkan?
4: Eh dah lah man, man. Hak gak bah, daripada repot, tak apa bah, tak ada ngikut, tak ada milih bah maksudnya.
1: Din, Din, kita ni sebenarnya awal bersyukur bahawa negara kita ni memberikan hak untuk warganya yang sudah memenuhi syarat dalam menentukan nasib bangsa kita ni 5 tahun ke depan melalui pemilu lah ni dia. Ha, dengan hak yang sudah diberikan, maka kewajipan kita pula sebagai warga negara sejati, iaitu gunakan hak suara kita yang diberikan. Artinya kita jangan golput.
0: Benar lah.
1: Jadi bapak ibu, kawan-kawan semuanya, mau ke hak suara kita ni tak terpakai terbuang sia-sia? Mau gak ke suara kita ni dibeli orang, ditukang dengan duit 100 ribu atau dengan sembako yang sebentar dah habis? Tapi 5 tahun ke depan, daerah kita, negara kita di tangan orang-orang yang na'udzubillah tak amanah, malah ni bukan masalah buat rakyat.
4: Eh, na'udzubillah.
0: Na'udzubillah, mak. Dah sakit dah hidup kita ni, man pengen lah bagus.
1: Maka itu, gunakan hak pilih bapak, ibu, kawan-kawan, saudara semuanya. Gunakan semuanya. Gunakan dengan benar. Kenali calon-calon itu dengan baik. Tetapkan nanti jangan terpengaruh. Habis itu, pilih di bilik dan rahsiakan.
2: Oh, gak ya man. Yalah, makasih lah man. Kalau gitu, milailah kita ni kawan-kawan pemilu nanti.
1: Itu baru mantap. Ha, satu lagi ni jangan lupa. Walaupun kita ni berbeza-beza pilihan, ha, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Itulah yang paling penting. Biar kampung kita ni aman, tenteram, damai.
4: Aulah, beda pilihan boleh ya man, tapi tetap satu kampung Cempedak dan satu Indonesia.
1: Mantap.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Santai Siang dengan info kuliner dan juga info olahraga. Selamat bersantai siang teman Pro 2, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah kamu sedang makan siang atau mungkin masih beraktivitas kerja nih teman Pro 2? Atau mungkin yang masih di perjalanan, jangan lupa untuk makan siang ya teman Pro 2. Langsung aja di siang hari ini aku udah nyiapin beberapa info buat kamu. Yang pertama tentu saja diawali dengan info kuliner. Dan nanti info olahraganya di pukul 2 teman Pro 2. Untuk siang hari ini info kulinernya aku akan mengajak kamu untuk membahas ini tradisional teman Pro 2 tapi mendunia nih dan jadi favorit. Yang pertama, 6 makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan jadi favorit dunia. Terkadang kita ini nggak menyadari bahwa ternyata makanan yang sering kita makan itu juga digemari di berbagai negara, teman Pro 2. Dan juga makanan ini bisa menembus internasional itu merupakan suatu kebanggaan ya. Berarti masakan tradisional dan asli Indonesia itu punya daya tarik tersendiri, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya, 6 makanan apa itu yang menjadi favorit dunia, teman Pro 2. Di info kedua, aku akan mengajak kamu untuk membahas makanan yang sehat nih teman Pro 2. Sehat, lalu disukai para vegetarian juga. Dan juga ini makanan yang gak membosankan teman Pro 2. Apalagi kalau pedes ditambah kerupuk, enak banget. Kita akan membahas sejarah kuliner khas Betawi, yaitu gado-gado. Dan untuk menemani santai siang kamu yang lagi makan, aku udah nyiapin lagu-lagu untuk menemani santai siang.

0: upacara berasal dari kata Sanskerta. Upah berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Edville Helms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Teman terbaik.

Kita kembali lagi di Santai Siang Teman Pro 2. Kita langsung ke info kuliner yang pertama. Teman Pro 2, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang beragam dan cita rasa yang khas, Teman Pro 2. Beragam hidangan Nusantara memanfaatkan rempah sehingga memiliki cita rasa yang digemari banyak kalangan. Sejumlah makanan khas Indonesia bahkan berhasil dikenal hingga berbagai negara. Popularitas tersebut memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional. Dan berikut ini sejumlah makanan khas Indonesia yang telah dikenal dan digemari di berbagai negara. Yang pertama ada rendang. Rendang merupakan kuliner khas Minangkabau yang dikenal luas hingga mancanegara. Hidangan berbahan dasar daging ini dimasak bersama santan dan rempah dalam waktu berjam-jam lamanya, Teman Pro 2. Proses memasak tersebut menghasilkan tekstur daging yang empuk dan cita rasa yang kaya, Teman Pro 2, serta itu meresap banget bumbunya. Popularitas rendang semakin mendunia setelah mendapat perhatian Gordon Ramsay saat berkunjung ke Sumatera Barat. Berikutnya ada nasi goreng. Nasi goreng merupakan kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat cita rasanya yang gurih dan kaya akan rempah-rempah. Hidangan ini biasanya dipadukan dengan telur, sayuran, atau aneka lauk serta topping sesuai selera, Teman Pro 2. Kepopulerannya menjangkau berbagai negara dan menjadi sajian favorit dari kaki lima hingga restoran. Bahkan pada tahun 2011, nasi goreng pernah menempati peringkat kedua makanan terenak sedunia setelah rendang. Luar biasa ya, Teman Pro 2. Berikutnya ada sate. Sate menjadi kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat kelezatan daging bakar dan bumbu yang otentik, Teman Pro 2. Hidangan ini menggunakan daging, berbagai macam daging ya. Ada yang pakai daging ayam, sapi, kambing, kerbau, atau kelinci, Teman Pro 2. Dan sate yang aneh-aneh juga ada ya, sate ular contohnya. Tapi sepertinya yang paling umum tuh daging ayam, daging sapi, kambing, kerbau, dan kelinci. Lalu di Merauke juga ada sate rusa ya, Teman Pro 2. Setiap daerah memiliki cita rasa dan ciri khas sate dengan pilihan bumbu, saus, dan cara penyajian yang berbeda-beda. Sate umumnya disajikan bersama lontong atau nasi, lengkap dengan acar, kerupuk, atau saus pelengkap, Teman Pro 2. Tapi kalau di Merauke jarang ada ya yang pakai kerupuk. Kayaknya aku belum pernah nemuin. Paling enggak lontong ya, Teman Pro 2. Lontong atau nasi. Sejauh ini itu ya kayaknya. Kalau sausnya udah pasti bumbu kacang, bumbu kecap ya, Teman Pro 2. So, buat kamu yang pecinta sate, biasanya akan suka dengan cita rasa sate yang dibalur dengan bumbu kacang plus kecap. Yang keempat ada gado-gado. Gado-gado merupakan kuliner khas Indonesia berbahan aneka sayuran rebus yang disiram saus kacang bercita rasa gurih. Hidangan ini lazim disantap bersama lontong ya, Teman Pro 2. Dan kalau di Jawa Barat itu sebutannya lotek, Teman Pro 2. Gado-gado ini sejauh ini dikenal berasal dari Betawi, Teman Pro 2. Betawi itu Jakarta sana ya, Teman Pro 2.

Dan berikutnya ada nasi padang, teman Pro 2. Ini favorit banyak orang, termasuk favoritku juga nih, teman Pro 2. Nasi padang disajikan dengan beragam lauk khas Minang seperti rendang, gulai, ayam pop, dan sambal hijau, teman Pro 2. Keunikan penyajiannya membuat pengunjung itu biasanya lebih suka makan dibungkus. Kalau dibungkus itu katanya lebih banyak, teman Pro 2. Atau menikmati hidangan dalam satu porsi praktis di meja makan, itu biasa disajikan banyak menunya gitu, teman Pro 2. Itu merupakan sesuatu yang unik, teman Pro 2. Dan sampai sekarang aku masih belum tahu kenapa nasi padang itu bungkusannya memanjang ke atas, bukan ke samping kayak bungkusan pada umumnya, teman Pro 2. Yang kelima yaitu soto. Soto menjadi kuliner khas Indonesia yang dikenal memiliki beragam varian dengan cita rasa yang banyak banget di berbagai daerah, teman Pro 2. Hidangan berkuah ini umumnya menggunakan daging ayam atau daging sapi, tapi ada juga yang memakai kikil, teman Pro 2. Ada juga yang menggunakan kuah bening, ada juga yang menggunakan kuah susu, itu soto Betawi ya, teman Pro 2. Tapi ada yang menggunakan kuah kental juga seperti Coto Makassar, teman Pro 2. Coto dengan soto itu sebenarnya masih satu keluarga, cuman penyebutannya aja. Kalau di Makassar tuh coto, teman Pro 2. Setiap jenis soto memiliki pelengkap yang berbeda-beda, mulai dari koya, toge, sayur-sayuran, itu mengikuti tradisi daerah di berbagai tempat ya, teman Pro 2. Soto paling nikmat itu disantap hangat karena kuah berbumbu rempah itu memberikan sensasi gurih dan nikmat serta menghangatkan tubuh kalau disantap hangat-hangat, teman Pro 2. Dan yang terakhir yang menjadi favorit seluruh masyarakat Indonesia, pasti pernah dan mungkin sampai sekarang masih menjadi makanan yang wajib ada di berbagai acara, teman Pro 2. Apalagi kalau bukan bakso. Bakso menjadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Hidangan ini dibuat dari olahan daging sapi yang dibentuk bulat-bulat lalu direbus hingga matang. Bakso umumnya disajikan bersama kuah kaldu, lalu dilengkapi dengan mie, bihun, tahu, taburan seledri. Dan di beberapa tempat, di beberapa daerah, bakso itu biasanya disajikan juga dengan tetelan, teman Pro 2, atau jeroan. Dan seiring berkembangnya zaman, sekarang ini banyak banget variasi bakso, teman Pro 2. Mulai dari bakso keju, bakso telur, bakso pedas, bakso beranak mercon, merconnya meledak. Dan banyak banget teman Pro 2, bahkan ada bakso salju juga ya. Gimana tuh bakso salju? Kalau bakso keju itu kan biasanya bulat lalu di dalamnya diisi keju yang bisa meleleh gitu, teman Pro 2. Kekayaan kuliner Nusantara menjadi bagian penting identitas budaya Indonesia yang terus dikenal di berbagai negara. Beragam hidangan tersebut membuktikan cita rasa khas Indonesia mampu bersaing di panggung kuliner dunia. Dan soal rasa, Indonesia nggak pernah kalah, teman Pro 2. Itulah 6 makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan jadi favorit. Ada makanan favorit kamu nggak nih, teman Pro 2, dari yang aku sebutkan tadi? Oke teman Pro 2, tetap stay di sini aja ya. Setelah ini kita akan membahas sejarah kuliner khas Betawi yaitu gado-gado. Yang mana tadi udah kita dengar bersama ya bahwa gado-gado itu masuk ke dalam 6 makanan tradisional Indonesia yang mendunia dan jadi favorit. Tetap di sini aja di 96,4 FM di Santai Siang.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, hidangan Indonesia merupakan salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia. Dengan tentunya penuh dengan cita rasa yang kuat ya, Teman Pro 2. Kekayaan jenis masakannya merupakan cerminan keberagaman budaya dan tradisi Nusantara serta suku yang ada di Indonesia. Hampir seluruh masakan Indonesia kaya akan bumbu yang berasal dari rempah-rempah. Seperti kemiri, cabai, lengkuas, jahe, kencur, kunyit, kelapa santan, dan juga gula aren, Teman Pro 2. Salah satu yang menjadi favorit dan menempati posisi istimewa dalam seni kuliner adalah bumbu kacang. Hal itu sudah ada dan diperkenalkan dari Meksiko oleh pedagang Portugis dan Spanyol pada abad ke-16 lalu. Gado-gado menjadi salah satu makanan khas dari Jakarta yang disiram dengan bumbu kacang. Dan tentunya ditambahkan berbagai macam sayuran rebus, Teman Pro 2. Menurut sejarah, gado-gado pertama kali dibuat oleh masyarakat kampung Tugu di Cilincing, Jakarta Utara yang merupakan keturunan Portugis. Merangkum dari berbagai sumber yang diketahui bahwa mereka dibawa oleh Belanda pada saat datang ke Indonesia pada abad ke-17 untuk dijadikan budak. Lambat laun, mereka mendirikan sebuah kampung yang bernama Kampung Tugu. Kata ini berasal dari kata Portugu Ese atau Portugis, Teman Pro 2. Pada saat itu, mereka tetap melestarikan budaya dan kulinernya pada kampung tersebut, diantaranya yaitu gado-gado. Gado-gado sendiri memiliki arti bercampur-campur dalam bahasa Portugis, Teman Pro 2. Mulanya, istilah ini dipakai untuk menyebut pakan hewan yang terbuat dari campuran sisa-sisa makanan. Namun kemudian, istilah ini dipakai untuk menyebut salad sayuran dengan saus kacang yang dibawa oleh Portugis ke Indonesia, Teman Pro 2. Jadi secara garis besar, gado-gado itu berasal dari bahasa Portugis, Teman Pro 2. Gado-gado Kampung Tugu memiliki ciri khasnya yaitu bumbu kacang tersebut disiram ke atas sayuran. Bumbu kacangnya juga lebih encer dan lebih pedas daripada gado-gado lainnya. Selain itu, gado-gado Kampung Tugu juga menggunakan sayur-sayuran yang tidak umum ditemukan di gado-gado lainnya. Seperti daun singkong, daun pepaya, dan juga daun ubi, Teman Pro 2. Gado-gado kemudian menyebar ke seluruh wilayah Jakarta dan menjadi makanan khas Betawi. Dan gado-gado Betawi menggunakan sayuran seperti kacang panjang, toge, kangkung, kol, dan juga timun, serta ditambahkan potongan tahu tempe, lalu disiram bumbu kacang, Teman Pro 2. Jadi seperti itu sejarahnya, Teman Pro 2, bahwa gado-gado itu berasal dari Jakarta, tapi lebih tepatnya dibawa oleh budak dari Portugis. Gado-gado sendiri berasal dari Portugal ya, dari Portugis, yang mana gado-gado itu artinya makanan sisa, Teman Pro 2. Jadi ketika dibawa ke Indonesia, sudut pandang mengenai gado-gado itu berubah, yang mana gado-gado yang kita kenal sekarang adalah sayur-sayuran yang dikombinasikan dengan lontong dan juga tahu tempe yang disiram dengan bumbu kacang ya, Teman Pro 2. Jadi kalau di sini bukan makanan sisa. Jangan disamain ya dengan yang di Portugis. Dan itulah beberapa info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Habis ini kita langsung masuk ke info olahraga ya, Teman Pro 2. Udah ada 2 info olahraga yang disiapin oleh tim redaksi kami dan bakal aku hadirkan buat kamu. Yang pertama datang dari dunia bulu tangkis Indonesia. Fajar dan Fikri melangkah ke final China Open 2026. Dan di info kedua datang dari dunia sepak bola. Belum pulih dari cedera, Manchester United masih tunggu comeback The League. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Kembali lagi teman Pro 2, masih di Santai Sia. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke partai final China Open 2026. Fajar dan Fikri berhasil menuntaskan perlawanan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang dengan skor 21-19, 14-21, dan 21-19. Pertandingan berlangsung selama 66 menit di lapangan 1 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada hari Sabtu 25 Juli kemarin. Dan ini merupakan pertemuan kedua ganda dan kemenangan kelima Fajar dan Fikri atas Liang dan Wang. Fajar menjelaskan bahwa di game ketiga saat berpindah posisi lapangan setelah interval, tekanan semakin berat akibat kondisi angin. Akibatnya Liang dan Wang mampu bangkit dan mengejar selisih poin. Meskipun sulit, Fajar dan Fikri tidak mau kalah. Mereka terus memberikan perlawanan hingga akhirnya merebut kemenangan. Menurut Fajar, bisa masuk ke babak final selama 2 minggu berturut-turut adalah karena chemistry di antaranya dengan Fikri. Fajar dan Fikri saling mempercayai satu sama lain serta kepada seluruh tim yang selama ini telah membantu. Sementara menurut Muhammad Sohibul Fikri, pola permainan yang disajikan Liang dan Wang berbeda jauh bila dibandingkan saat di Singapura Open 2026. Menurutnya pasangan unggulan Tiongkok itu tampil luar biasa berkat dukungan publik sendiri.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang, temani makan siang kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Kembali lagi teman Pro 2, kita ke info olahraga yang terakhir. Pemain timnas Belanda, Matthijs de Ligt, dipastikan masih harus menunda untuk bermain kembali atau comeback bersama Manchester United. Cedera punggung yang belum sepenuhnya pulih membuat dirinya diperkirakan baru bisa memperkuat Red Devils pada awal musim 2026-2027. De Ligt terakhir kali tampil untuk Manchester United pada November tahun lalu saat menghadapi Crystal Palace di Liga Inggris. Pada pertandingan tersebut, pemain berusia 26 tahun itu menderita cedera punggung yang semula diperkirakan tidak serius. Pelatih MU saat itu, yaitu Ruben Amorim, sempat merasa optimistis kondisi De Ligt segera membaik. Dia bahkan memperkirakan bek tertinggi 187 cm itu siap tampil pada laga berikutnya melawan Wolverhampton Wanderers. Namun ternyata mantan pemain Ajax Amsterdam itu belum bisa memperkuat MU hingga Juli 2026 ini. Akibatnya, De Ligt melewatkan seluruh periode kepelatihan Michael Carrick sekaligus gagal membela timnas Belanda pada Piala Dunia 2026. MU sebelumnya tidak banyak mengungkap perkembangan kondisi pemain bertahannya tersebut kepada publik. Klub kemudian mengkonfirmasi bahwa De Ligt telah menjalani operasi sebagai langkah terbaik untuk mencegah dan mengatasi cederanya. Absennya De Ligt menjadi tantangan bagi lini pertahanan MU menjelang bergulirnya Premier League musim ini. Klub berharap proses pemulihan berjalan lancar sehingga pemain kelahiran Leiderdorp ini dapat segera kembali memperkuat skuad. Demikian info olahraga yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Dan gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Santai Siang. Sudah saatnya kita menutup bersama ya teman Pro 2. Nanti di pukul 3 kita akan mendengarkan doa kerahiman ilahi. Dan di pukul 3:05 kita akan mendengarkan info Pro 2. Kita bertemu lagi di program Sore Ceria ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini aja di 96,4 FM. Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni mencatat program stimulus ekonomi melalui diskon transportasi tiket kapal sebesar 30% berhasil mendorong peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah. Program tersebut dimanfaatkan oleh 677.955 penumpang atau sekitar 98% dari target sebanyak 693.690 penumpang. Program stimulus berlaku untuk pembelian tiket mulai tanggal 6 Juni hingga 15 Agustus 2026 dengan periode keberangkatan 20 Juni sampai dengan 15 Agustus 2026. Selama pelaksanaan program, total penjualan tiket diskon mencapai 677.955 tiket dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar 99% dari total alokasi stimulus senilai Rp67,3 miliar.

Kita ke info berikutnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Merauke mencatat peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan pada bulan Juli 2026. Hingga 27 Juli 2026 hari ini, jumlah pengunjung telah mencapai sekitar 4.000 orang, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca, Yeremia Minip Esos. Yeremia Minip mengatakan peningkatan jumlah pengunjung dipengaruhi oleh bertambahnya kampus-kampus baru yang turut memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi perkembangan positif bagi layanan perpustakaan di Kabupaten Merauke. Selain mencatat peningkatan kunjungan, Dinas Perpustakaan juga tetap menjalankan program literasi pada tahun ini. Namun karena keterbatasan biaya, kegiatan literasi difokuskan pada lomba pidato yang diperuntukkan bagi siswa tingkat SMP. Yeremia menjelaskan kunjungan rombongan belajar dari sekolah-sekolah masih berlangsung secara rutin. Menurutnya, pelajar dan mahasiswa menjadi kelompok yang paling aktif memanfaatkan layanan perpustakaan hingga saat ini.

Kita ke info terakhir. Kesehatan mental anak kini menjadi isu yang tidak kalah penting dibandingkan kesehatan fisik. Dokter spesialis anak RSUD Merauke, Dr. Hans Angelius SPA, mengingatkan orang tua agar lebih peka terhadap perubahan perilaku anak sebagai langkah deteksi dini gangguan kesehatan mental. Menurut Hans, perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi membuat tantangan kesehatan mental anak semakin kompleks. Anak yang semula aktif, ceria, dan berprestasi dapat berubah menjadi pendiam, menarik diri dari lingkungan hingga mengalami kondisi yang membahayakan apabila masalah psikologisnya tidak segera ditangani. Tanda awal yang perlu diperhatikan orang tua adalah perubahan perilaku dan emosi seperti anak menjadi mudah marah, sering mengurung diri di kamar, kehilangan minat belajar maupun berolahraga, hingga prestasi akademik yang menurun. Selain itu, gangguan kesehatan mental juga dapat muncul dalam bentuk keluhan fisik seperti sakit kepala atau sakit perut berulang tanpa ditemukan penyebab medis yang jelas. Ia mencontohkan pernah menangani seorang anak yang beberapa kali datang berobat dengan keluhan sakit perut. Setelah pemeriksaan medis tidak menunjukkan kelainan. Diketahui penyebab utamanya adalah masalah psikologis yang dialami anak akibat persoalan di lingkungan sekolah. Hans menghimbau orang tua untuk tidak menganggap perubahan perilaku anak sebagai hal yang biasa. Menurutnya, komunikasi yang baik, perhatian terhadap kondisi emosional anak, serta deteksi dini menjadi kunci agar gangguan kesehatan mental dapat ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Saya Wafa Al-Farizi, demikian Info Pro 2.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, baik kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Ning, kamu yakin?
1: Apa?
0: Is, itu loh. Nolak lamaran Andi.
1: Gak tahu deh.
0: Kok kamu jawab gitu sih? Kamu gak nyesel apa?
1: Udah lah, Rin. Jangan bahas itu lagi. Males.
0: Lah kok males? Kamu gak takut apa? Jadi perawan tua? Dengar ya, kamu itu udah gak muda lagi. Udah mau kepala empat loh. Sadar dong, Ning.
1: Iya, tahu.
0: Ih, jangan iya-iya aja dong. Kamu gak mikir apa? Kalau kamu gak nikah-nikah, hari tua kamu besok gimana? Siapa coba yang mau nemenin kamu? Ngurusin kamu?
1: Kan ada panti sosial.
0: Hah? Apa?
1: Ah, enggak. Ini aja dia balesnya. Kita udah sampai tempat makan nih. Laper.
0: Kamu itu ya, kalau dibilangin ada aja ngelesnya.
1: Iya, maaf.

mimpi lagi. Sampai kapan aku harus menahan rasa sakit ini? Sakit, ya Allah, sakit.

0: Ning, woi,
1: kenapa?
0: Bengong aja. Pikirin apa kamu?
1: Gak ada.
0: Jangan-jangan kamu nyesel ya nolak Andi kemarin?
1: Enggak juga.
0: Beneran kamu gak nyesel, Ning?
1: Gak tahu deh. Jangan bahas itu lagi, napa?
0: Iya, sorry. Tapi nih katanya anak-anak yang lain, Andi itu serius banget loh, pengen ngajak kamu nikah. Kamu gak kasihan apa sama Andi? Kalian kan udah pacaran lumayan lama, hampir 5 tahun loh. Gak sayang itu?
1: Sayang sih, cuma aku udah bilang sama dia dari awal, aku tuh belum ada niat buat nikah, Rin.
0: Apa gara-gara itu?
1: Jujur ya, aku belum siap ngelupain itu, Rin.
0: Ning, life must go on. Sampai kapan kamu harus sembunyi dari masa lalu yang jelas-jelas itu bukan salah kamu loh?
1: Ya, buat orang yang ngerti, mungkin bakal ngomong kayak kamu, Rin. Tapi buat mereka yang mikirin bibit, bebet, bobot, ya lain lagi ceritanya.
0: Terus sampai kapan kamu bakal sendiri?
1: Ya, mungkin sampai ada yang bisa nerima aku.
0: Emang ibunya Andi masih suka neror kamu ya?
1: Begitulah.
0: Ya, kalau gitu mau gimana lagi ya? Kasihan Andi, dia itu cinta mati loh sama kamu.
1: Aku tahu, Rin. Ya, semoga aja sih Andi bisa ngerti dan dapat jodoh terbaik buat masa depannya. Yang jelas, bukan aku.

0: Pusat Farma, Jalan Pasteur, Kota Bandung, Selasa malam.
1: Neng, iya mah? Mama nggak mau kamu yang harus nanggung semua kegagalan mama ini, nak. Maksud mama? Andi sudah cerita tentang lamaran itu. Mas Andi ketemu sama mama?
2: Iya.
1: Nining, mama tahu kamu trauma dengan kondisi mama. Tapi mama nggak mau itu menghambat kebahagiaanmu, nak.
2: Emang mama yakin menikah itu bahagia, ma?
1: Iya, dicoba dong, nak.
2: Ma, pernikahan itu bukan coba-coba, ma. Pernikahan itu suci.
1: Ning, jangan kegagalan mama yang kamu jadikan pegangan. Masih banyak pernikahan yang bahagia, nak.
2: Oke. Aku mau nikah. Asal wali nikahku papa.
1: Tapi itu tidak mungkin, nak.
2: Kenapa? Mereka masih gak terima dengan kita.
1: Bukan itu masalahnya.
2: Atau mungkin istri pertama papa gak rela papa jadi wali nikah aku, mah. Hah? Mereka gak mau nama baik keluarga mereka hancur gara-gara anak haram papa.
1: Nining, cukup.
2: Sakit, mah. Itu yang jadi alasanku, mah. Jangan paksa aku lagi, mah. Aku capek.

0: Mas, Mas ketemu sama mamaku.
1: Maaf Ning, tapi aku butuh penjelasan.
0: Penjelasan apa?
1: Ya, penjelasan kenapa kamu tolak lamaranku.
0: Mas, aku sudah bilang di awal, aku setuju dengan hubungan kita, tapi aku gak mau nikah.
1: Kenapa?
0: Aku punya alasan sendiri, Mas.
1: Statusmu?
0: Aku kan udah bilang, aku gak suka bahas itu.
1: Tapi harus dibahas, Ning.
0: Buat apa?
1: Buat masa depan kita.
0: Masa depan apa, Mas? Kalau Mas Andi berpikir tentang membangun keluarga, yang jelas bukan sama aku. Mas bisa nikah dengan perempuan lain? Aku ikhlas.
1: Tapi perasaanku yang gak ikhlas, Ning.
0: Terus maunya apa, Mas?
1: Ya itu yang kita omongin, Ning.
0: Mas, apa Mas yakin keluarga besar Mas bisa nerima status aku?
1: Ya kita berusaha dong buat yakini mereka.
0: Mas, aku capek. Aku capek harus ngulang hal yang sama berkali-kali. Faktanya orang-orang kan terus ngomongin status aku. Nining si anak pelakor lah, Nining si anak perebut suami orang lah, Nining si anak haram lah, aku capek, Mas, capek.
1: Ning.
0: Ini alasan terbesarku gak bakal nikah, Mas. Aku gak mau orang-orang terus mengorek-ngorek informasi tentang masa lalu aku.
1: Ya kamu harus hadapi itu, Ning. Kalau enggak kamu bakal gak nikah sampai tua.
0: Selama mereka terus mempermasalahkan latar belakangku, Mas. Iya, aku lebih milih gak nikah, Mas. Aku cukup berdamai dengan kondisiku sekarang. Jadi, jangan paksa aku lagi, oke? Okay?

0: menjadi hari yang sangat bersejarah untuk Elma dan
1: juga. Iya, Andi, selamat ya. Kira kamu nikah juga. Selamat.
2: Ya, makasih ya doanya.
3: Alhamdulillah.
1: Di, akhirnya nikah juga ya.
3: Harus dong.
1: Selamat ya. Semoga langgeng sampai kakek nenek.
3: Amin. Makasih, Rin.
1: Nyariin siapa?
3: Enggak.
1: Nining datang kok.
3: Nining datang?
1: Iya, tuh di belakang.
4: Halo, Di.
3: Aku pikir kamu enggak datang.
4: Pasti datang lah. Kamu kan mantan terindah aku.
3: Alah.
4: Selamat ya, semoga bahagia selalu.
3: Ya, makasih ya, Ning ya. Kamu juga ya. Semoga nemu jodoh terbaik.
4: Amin.
1: Lagi jodoh terbaik. Apa mungkin Tuhan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Masih bersama Wafa Alfarizi di sini, siang tadi menemani kamu di program Santai Siang. Kali ini kita di program Sore Ceria ya, teman Pro 2. Dan menyapa teman Pro 2 yang baru bergabung, selamat mendengarkan, selamat menikmati, dan enjoy terus di sini ya, teman Pro 2. Seperti biasa di program Sore Ceria, kamu akan ditemani dengan info-info entertainment yang pastinya terbaru, teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, di sore hari ini seperti biasa ya, kita mengawalinya itu dengan info-info yang biasanya yang viral-viral. Tapi kali ini aku ingin mengajak kamu untuk membahas sesuatu yang jarang banget ini dibahas nih, teman Pro 2. Dan bakal asik sih kalau kita bahas bersama. Aku akan mengajak kamu untuk mengenal session player, musisi yang nggak kelihatan dari lagu-lagu hits, teman Pro 2. Contohnya kayak Bernadia, lalu Liodra, Afgan, Rosa, dan penyanyi-penyanyi lainnya yang keren-keren ya, teman Pro 2. Kamu sadar nggak, di setiap penampilan mereka itu selalu ada yang ngiringin. Nah, pengiring musiknya itu yang disebut dengan session player, teman Pro 2. Mereka memang nggak terlihat, bahkan mereka nggak dikenal, teman Pro 2. Tapi mainnya itu keren-keren, dan kalau nggak ada mereka, nggak ada lagu-lagu dari penyanyi-penyanyi solo, teman Pro 2. Kita nanti akan bahas bersama ya, lebih dalam mengenal session player, musisi yang nggak kelihatan di balik lagu-lagu hits. Di info kedua, kita akan membahas grup band asal Bandung, For Raven, yang katanya isi original soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Waduh, ini sesuatu yang sangat mengesankan ya, teman Pro 2. Akhirnya ada band Indonesia yang mengisi soundtrack film internasional, teman Pro 2. Film Spider-Man lagi. Kalau dulu tahun 2003 itu grup musik Riff, teman Pro 2. Kalau kamu tahu yang lagunya Andai Ku Jadi Raja, mau ini mau itu tinggal minta dengan sedikit kata. Nah, itu grup band Riff itu yang dulu ngisi soundtrack film Spider-Man, teman Pro 2. Spider-Man enggak tahu Spider-Man 1 apa 2 gitu. Seingat aku kayaknya Spider-Man 1 ya, teman Pro 2. Dengan lagunya yang berjudul Dunia. Kalau kamu penasaran, cari aja lagunya Riff judulnya Dunia. Nah, itu dulu original soundtrack film Spider-Man. Tapi di era sekarang ini, grup musik For Raven yang berhasil dinobatkan sebagai pengisi original soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Dan film ini belum dirilis ya, teman Pro 2. Pastinya ini menjadi sesuatu yang hangat untuk diperbincangkan. Kita bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini ya. Jangan kemana-mana, nanti aku akan kembali. Tetap di sini, di Sore Ceria.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Sore Ceria.
1: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
0: Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Kembali lagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, saat mendengarkan lagu favorit, banyak orang mengira seluruh instrumen dimainkan oleh penyanyi atau anggota band teman Pro 2. Padahal tidak sedikit rekaman musik yang melibatkan session player, yaitu musisi profesional yang bekerja di balik layar. Contohnya grup band nih, misalnya grup band J-Rocks misalnya. Nah J-Rocks tuh kan personilnya 4 orang tuh kan, gitar, bass, vokal dan drum. Nah, tapi di lagunya tuh ada suara piano teman Pro 2, padahal mereka nggak punya pemain piano. Nah, si pemain piano itu yang disebut sebagai session player atau musisi profesional yang membantu lagu tersebut, tapi di balik layar teman Pro 2. Melansir Berkel Online, session player merupakan musisi yang direkrut untuk proyek rekaman atau pertunjukan live tertentu. Mereka biasanya memainkan instrumen pengiring maupun mengisi bagian musik sesuai kebutuhan produser atau artisnya, teman Pro 2. Keberadaan session player umum dijumpai dalam proses produksi album ataupun ketika live perform, teman Pro 2. Produser merekrut musisi dengan keahlian khusus agar hasil rekaman atau hasil live itu sesuai karakter lagu. Dan biasanya kalau band indie itu mereka personilnya sendiri nih yang merekrut musisi yang bakal bantu mereka teman Pro 2. Tidak semua session player tampil bersama di atas panggung teman Pro 2. Sebagian besar bekerja di studio rekaman, sementara sebagian lainnya juga dipercaya mengiringi konser atau tour apabila dibutuhkan. Profesi ini menuntut kemampuan yang lebih daripada personil bandnya sendiri, teman Pro 2. Terutama untuk membaca notasi, beradaptasi dengan berbagai genre, serta bekerja cepat dalam waktu rekaman yang terbatas atau waktu live yang mepet-mepet banget, teman Pro 2. Nah, mereka itu biasanya tergabung dengan band-band lain, teman Pro 2. Jadi mereka selain bantuin satu band, mereka bisa aja membantu band lain. Band ini, band itu, band A, band B, band C, ya kayak gitu teman Pro 2. Itu yang membuat kemampuan mereka itu lebih dituntut bisa menguasai dengan cepat teman Pro 2. Selain kemampuan teknis, produser juga mencari musisi yang disiplin, profesional dan mudah bekerja sama. Di Indonesia sendiri, praktik menggunakan session player telah lama dilakukan, salah satunya oleh gitaris Dewa Bujana. Dewa Bujana ini sebelum bergabung dengan Gigi, ia mengisi rekaman lagu-lagu dari Indra Lesmana, almarhum Krisye, Andre Hehanusa, lalu Potret dan juga Nike Ardila, teman Pro 2. Di tingkat internasional, sejumlah session player dikenal luas di kalangan musisi meski kurang dikenal publik, teman Pro 2. Contohnya Carol Kay, Steve Gadd, lalu ada pemain bass Nathan S dan Leland Sklar telah berkontribusi dalam ribuan rekaman artis di dunia, teman Pro 2. Meskipun jarang disorot, session player memiliki peran penting dalam industri musik dan mereka itu sangat-sangat membantu, teman Pro 2. Mereka membantu mewujudkan lagu melalui kolaborasi profesional di balik proses rekaman. Dan biasanya ide-ide gila yang muncul itu datang dari session player juga, teman Pro 2. Gimana, udah tahu kan kalau selama ini session player itu merupakan musisi yang jarang banget kelihatan, tapi fungsinya itu penting banget, teman Pro 2. Nah, salah satu musisi Indonesia atau penyanyi Indonesia yang sering banget menggunakan jasa dari session player adalah Rosa, teman Pro 2. Rosa ini kan lagunya banyak banget ya, teman Pro 2, dan suaranya bagus. So, pasti membutuhkan session player yang bagus, yang bisa mengerti kebutuhan lagu-lagunya Rosa juga. Nah, ngomongin Rosa, setelah ini aku bakal puterin deh lagu-lagu dari Rosa ya, teman Pro 2. Jadi, kita dengerin dulu lagu berikut ini, lalu kita ke info berikutnya. Di mana grup band asal Bandung For Revenge isi original soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Jangan kemana-mana, selamat mendengarkan lagu dari Rosa, Ayat-Ayat Cinta.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

Kembali lagi teman Pro 2, kita ke info yang terakhir. Band asal Bandung, For Reveng, mencetak pencapaian baru di kancah internasional. Grup musik asal Bandung ini diumumkan akan mengisi original soundtrack untuk film Marvel Spider-Man Brand New Day. Kabar tersebut diumumkan langsung melalui akun media sosial resmi For Reveng. Dalam unggahan itu, mereka membagikan video singkat yang menampilkan ilustrasi laba-laba, logo For Reveng, serta tanggal perilisan lagu. Dalam unggahan tersebut juga disertai keterangan singkat, yaitu From Spider-Man Brand New Day Movie, Juli 28, 2026. Pengumuman itu langsung disambut antusias para penggemar yang memenuhi kolom komentar dengan ucapan selamat. Jadi banjir ucapan selamat nih teman Pro 2. Lagu tersebut akan menjadi original soundtrack yang dibuat khusus untuk Spider-Man Brand New Day. Kehadiran For Reveng dalam proyek ini menjadi momen bersejarah untuk industri musik Indonesia dalam salah satu waralaba film superhero terbesar dunia. Setelah tahun 2003 itu, Riff yang mengisi soundtrack film Spider-Man dengan lagunya yang berjudul Dunia, kali ini giliran For Reveng, teman Pro 2. For Reveng sendiri dikenal sebagai band yang mengusung warna musik emo dan alternative rock. Grup tersebut digawangi Bonix Nur di vokal, Iza di gitar, Arif di bass, dan Diki di drum. Selama beberapa tahun terakhir, popularitas For Reveng terus meningkat. Lagu-lagunya kerap mendominasi tangga lagu digital dan menjadi soundtrack tidak resmi berbagai konten di media sosial, teman Pro 2. Dan mereka ini semakin dikenal dengan album mereka yang bertajuk Perayaan Patah Hati Babak 1, teman Pro 2. Dan sekarang tuh udah sampai babak 2, teman Pro 2. Spider-Man Brand New Day menjadi film terbaru dari semesta Marvel yang kembali menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 30 Juli 2026. 3 hari lagi nih teman Pro 2. Sementara itu lagu original soundtrack dari For Reveng akan resmi dirilis lebih dulu pada esok hari teman Pro 2, tepatnya 28 Juli 2026. Penggemar pun menantikan seperti apa nuansa musik yang akan mengiringi petualangan terbaru si manusia laba-laba. Setelah ini bakal aku puterin lagu dari For Reveng yang berjudul Serana, dan lagu ini merupakan salah satu lagu yang viral di mana-mana teman Pro 2. Tapi aku harus pamit undur diri nih teman Pro 2, karena kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Sore Ceria. Terima kasih buat kamu yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun, dan kamu yang membersamai kebersamaan kita dari program Santai Siang hingga sampai saat ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Serta lagu-lagu yang aku hadirkan bisa menghibur kamu di hari ini ya teman Pro 2. Setelah ini kamu akan ditemani Kak Donata Mahuse. Jadi di program Jaga Malam nanti tentunya kamu akan ditemani dengan info-info yang bakal dihadirkan Kak Donata seputar info perfilman teman Pro 2. Oke, akhir kata saya Wafa Alfarizi pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Selamat mendengarkan For Reveng Serana. Bye-bye.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

أشهد أن لا أشهد أن

حي على الصلاة.

lagi ingin seru yang sempurna. Dengan sembah yang didirikan, darilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan, dengan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika.

0: Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Metro
1: 2. Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Selamat malam teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuste. Komandan Kodim 1707 Merauke selaku Komandan Satuan Tugas dan Satgas TMMD ke-129 tahun 2026. Letkol Infanteri Bayu Prabowo SIP meninjau secara langsung pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD di Kampung Wanam Distrik Ilwaya Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh sasaran fisik maupun non-fisik program TMMD berjalan sesuai rencana. Kehadiran dan Satgas bertujuan memberikan motivasi kepada personil Satgas dan masyarakat yang saling bahu-membahu menuntaskan pembangunan di wilayah perbatasan. Letkol Infanteri Bayu Prabowo menjelaskan bahwa pelaksanaan TMMD ke-129 di Kampung Wanam menunjukkan progres yang sangat positif. Seluruh pengerjaan sasaran program terus dikebut dengan mengedepankan semangat gotong royong. Dan Satgas menegaskan bahwa TMMD bukan sekedar program pembangunan infrastruktur semata, melainkan sarana strategi untuk mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Tersedianya fasilitas umum yang lebih baik diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan warga setempat. Melalui TMMD 129 tahun 2026, Kodim 1707 Merauke terus membuktikan komitmen nyata TNI dalam mendampingi pemerintah daerah, mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah terpencil dan perbatasan. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Merauke Franciscus Saverius Acanema SPD mengajak masyarakat tetap membudayakan membaca buku di tengah pesatnya perkembangan internet dan media sosial. Ajakan tersebut disampaikan dalam dialog mengenai literasi pada Senin 27 Juli 2026. Franciscus mengatakan perkembangan internet menjadi tantangan tersendiri bagi perpustakaan, baik yang menyediakan koleksi buku cetak maupun buku digital. Menurutnya, kemudahan mengakses media sosial membuat masyarakat semakin sulit berkonsentrasi untuk membaca buku. Ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Merauke mulai dari pelajar tingkat SD, SMP, SMA, SMK hingga mahasiswa perguruan tinggi untuk tetap memanfaatkan buku sebagai sumber pengetahuan. Menurutnya, kemajuan teknologi tidak boleh mengurangi kebiasaan membaca. Franciscus menilai penggunaan telepon seluler dan teknologi digital merupakan bagian dari perkembangan zaman yang tidak dapat dihindari. Namun, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara bijak tanpa meninggalkan budaya membaca. Melalui momen tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Merauke terus mendorong peningkatan minat baca masyarakat sebagai bagian dari penguatan budaya literasi di daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi digital yang semakin berkembang. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. OSIS SMP Negeri 2 Merauke terus berupaya menumbuhkan budaya peduli lingkungan di kalangan peserta didik sebagai bagian dari dukungan terhadap program Adiwiyata. Berbagai kegiatan pembiasaan dilakukan untuk mendorong siswa berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Angelo Kelvin Swengli, Ketua OSIS SMP Negeri 2 Merauke mengatakan bahwa OSIS memiliki peran penting dalam mengajak seluruh siswa menerapkan perilaku ramah lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembiasaan membuang sampah pada tempatnya serta menjaga dan merawat tanaman yang berada di lingkungan sekolah.
Menurut Angelo, seluruh peserta didik juga didorong untuk menjadi bagian dari sekolah yang ramah lingkungan. Hal tersebut diwujudkan melalui keterlibatan aktif siswa dalam berbagai program yang mendukung pelaksanaan adiwisata di sekolah. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara pengurus siswa-siswi dan pihak sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam membangun budaya peduli lingkungan. Melalui kerjasama tersebut diharapkan tercipta lingkungan belajar yang bersih, hijau, dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Angelo berharap semangat menjaga lingkungan tidak hanya diterapkan oleh siswa SMP Negeri 2 Merauke, tetapi juga menjadi budaya di kalangan pelajar lainnya di Kabupaten Merauke. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari pembentukan karakter yang harus dibangun sejak dini. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

0: serem sih.
1: Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih.
2: Ya udah yuk cek aja.
1: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Iya ya, aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama. Dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya kenapa ya kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
3: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah betul tuh, inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu, terus kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih, Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak deh dalam menggunakan uang.
3: Nah, setuju nih. Kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja. Tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk mengelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Benar, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
3: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
4: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh. Bang.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Selamat malam teman Prodo, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahose ya, masih temanin kalian di jaga malam ya tentunya ya. Selama berapa hari pastinya? Iya, 5 hari dong. Masih semangat pastinya. Iya. Oke, okay. Selamat malam saja buat kamu ya. Selepas dari pukul 7 ya ada info Prodo, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan tentunya di pukul 20 ya. Iya. Akan ada beberapa informasi ya seputaran perfilman yang bakal Dona hadirkan untuk kamu nantinya ya. Iya. Tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu saya ya, iya, menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah. Selamat bersantai saja buat kamu ya, tentunya setelah seharian disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di hari ini ya, mungkin lagi bersantai pastinya bersama keluarga ya. Selamat bersantai saja buat kamu teman Prodo, dan tentunya buat kamu ya yang mungkin lagi disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di malam hari ini ya. Ketika berkendaraan utamakan keselamatan juga ya. Iya, baik yang roda 2 maupun roda 4 ya. Tetap menjaga keselamatan karena keselamatan itu penting ya. Iya. Oke okay, ya, dan juga iya sebelum ke informasinya akan ada beberapa, kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu sebelum ke informasinya. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di sambilan 6,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jaga malam
3: pada suatu hati.

Kita memperhatikan, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info perfilman ya. Kita langsung saja ya, daripada kamu penasaran ya, iya. Kita langsung saja ya ke informasi yang pertama, di mana sukses besar Visinema siapkan sequel film Jumbo ya, teman peradua. Rumah produksi Visinema ya memastikan tengah mengembangkan sequel film animasi Jumbo ya setelah kesuksesan besar yang diraih film pertamanya teman peradua. Meski belum mengungkapkan jadwal, iya, proyek tersebut ya menjadi bagian dari strategi jangka panjang Visinema untuk memperluas lini masi animasi ya hingga 2030 ya. Melansir dari Variety ya, sequel Jumbo masuk dalam deretan proyek yang sedang disiapkan Visinema bersama sejumlah film dan animasi lain ya. Meski belum mengungkap jadwal penayangan, rumah produksi tersebut ya menegaskan bahwa pengembangan waralaba lokasi menjadi salah satu fokus utama ya. Pendiri Visinema Angga Dwi Mas Sasongko ya mengatakan saat ini tengah menyiapkan 5 film untuk dirilis sepanjang 2027 ya. Selain itu Visinema juga mengembangkan sejumlah proyek animasi termasuk film animasi aksi komedi bertema pahlawan super yang akan tayang pada 2028 nanti ya teman peradua. Tidak hanya itu, Visinema juga melanjutkan 2 waralaba animasi yang telah dikenal publik yakni Nusa dan Jumbo ya. 2 proyek tersebut menjadi bagian dari rencana perusahaan ya membangun kekayaan intelektual atau IP lokal yang memiliki daya saing di pasar internasional teman peradua. Keberlanjutan Jumbo tidak terlepas dari pencapaian film pertamanya yang sukses menjadi salah satu film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa ya. Kesuksesan itu mendorong Visinema untuk melanjutkan kisahnya melalui film berikutnya teman peradua. Angga menegaskan strategi Visinema tidak hanya berfokus ya pada pendanaan ya, tetapi juga membangun ya kerjasama jangka panjang dengan mitra internasional teman produk. Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan film Indonesia ke pasar global. Saat ini Visinema juga berupaya memperkuat kerjasama dengan sejumlah negara di kawasan Asia termasuk Tiongkok, Thailand, Filipina dan menurutnya pengembangan cerita yang berakar pada budaya lokal harus berjalan seiring dengan strategi untuk menjangkau penonton lokal maupun global teman-teman.

Kita memperoleh itulah tadi ya informasi perfilman yang pertama di mana ya sukses besar V-Cinema ya siapkan sequel Jumbo ya, karena menurut pendiri V-Cinema ya, yaitu ada Angga Dwi Masa Songko ya, beliau mengatakan bahwa di tengah dirinya telah menyiapkan ya 5 film untuk dirilis pada tahun 2027 nanti ya, dan untuk sejumlah proyek animasi termasuk animasi aksi lokal komedi akan ditayang ya pada tahun 2028 nanti ya teman Pradu. Dan sukses ya untuk perfilman Indonesia ya, dan ini salah satu ya film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak ya di animasi yang pertama ya teman Pradu. Oke, teman Pradu, itulah tadi ya informasi yang pertama ya yang sudah Dana hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana dong, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info seputaran perfilman teman Pradu. Tetap stay teman Pradu di Jaga Malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info seputaran perfilman ya. Kita langsung saja ke informasi yang berikutnya, di mana rayakan 25 tahun ya, Harry Potter akan kembali ke bioskop seluruh dunia, teman Prado. Ini buat penggemar Harry Potter pastinya ya, iya, pastinya kamu kangen ya dengan film-filmnya ya, iya pasti dong, iya. Warner Bros ya, Discovery atau WBD mengumumkan program global Back to Hogwarts ya 2026. Program tersebut bertujuan untuk merayakan ulang tahun ke-25 film Harry Potter ya. Perayaan tersebut akan menghadirkan pemutaran ulang film secara acara penggemar serta publikasi ya cuplikan terbaru ya dari serial HBO original yang akan datang nih teman Pro 2. Rangkaian acara akan berpusat pada 1 September ya, tanggal yang dikenal sebagai Hari Para Siswa Kembali ke Sekolah teman Pro 2. Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-25, film akan kembali ditayang ya di bioskop selama 1 minggu ya. Pemutaran ulang tersebut akan menampilkan 12 menit rekaman di balik layar ya, yang sebelumnya belum pernah ditampil di layar lebar ya. Selain itu, seluruh 8 film Harry Potter juga akan diputar di bioskop seluruh dunia ya, mulai dari 27 Agustus hingga 3 September. HBO Max juga akan menggelar acara Back to Hogwarts ya, pertama kali di London ya pada 1 September, teman berdua. Acara penggemar tersebut akan menghadirkan sebagai aktivitas interaktif ya, dan hadiah pertama serial baru ya. Perayaan langsung juga akan berlangsung di sejumlah negara termasuk Prancis, Italia, Spanyol, Jerman, Tiongkok, Australia, dan Jepang, teman Pro 2. Kegiatannya meliputi pelajar tongkat sihir ya, pemutaran film khusus, acara penggemar serta instalasi bertema Harry Potter ya. Selain acara berlangsung, berbagai tema hiburan universal juga ikut merayakan ulang tahun tersebut ya teman Pradua. Rangkaian perayaan akan ditutup ya dengan acara tahunan ya, Back to Hogwarts ya. Acara tersebut akan disiarkan secara langsung pada 1 September melalui kanal resmi Harry Potter di YouTube dan TikTok, teman Pradua. Wow, teman Pradua ya. Ini wajib ya untuk yang punya penggemar Harry Potter ya, akan ada tayangan ulang ya 25 tahun ya, akan diputar ya di bioskop seluruh Indonesia selama 1 minggu ya, mulai dari tanggal 27 Agustus hingga 3 September dan akan di live ya secara langsung ya melalui kanal resmi ya Harry Potter di YouTube dan juga ada di TikTok teman Pradua. Yang mau nonton boleh ya, nantinya di tanggal 1 September ya, wajib untuk kamu nonton ya, terutama para penggemarnya. Oke teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Bunga FM, teman terbaik kamu. Pro 2
1: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jaga Malam.

Oke, teman berdua, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 20 ya lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya bakal berakhir ya untuk informasi perfilmannya, teman berdua, dengan harapan ya semoga informasi seputaran perfilman ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di malam hari ini ya, selama 1 jam ya, dengan harapan ya semoga informasi itu dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana, karena nantinya setelah ini di pukul 21 ya bakal ada musik live chat ya langsung dari Pro 2 RRI Jakarta, dan tentunya kita akan jumpa lagi di pukul 22 ya dengan info-info menarik. Jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari.
1: Teman terbaik.

Selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih waktu Indonesia bagian barat ya, seperti biasa, nggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026 Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: FM.
1: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat yes. Malam bro.
2: Malam. Akhirnya.
1: Akhirnya datang
2: bertandang juga
1: nih. Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
2: Alhamdulillah bahagia.
1: Bahagia.
2: Tidak hanya baik ya, bahagia.
1: Sehat?
2: Sehat.
1: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
2: Tiga dong.
1: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
2: ada
1: datang ke Pro 2?
2: Ada Chandra Kim.
1: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
2: Dari Selatan, Korea Selatan.
1: Oke. Okay.
2: Bekasi Selatan.
1: Selanjutnya ada siapa bro?
3: Dimensi Hardy.
1: Dimensi Hardy. Pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
2: Aktor laga.
1: Satu lagi aktor laga. Ada siapa bro?
3: Robert.
1: Robert
2: David Caniago.
1: Robert David Caniago. Pegang apa dia bro?
2: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Mau celana lu?
3: Pegang kendali.
1: Pegang kendali. Pegang drum.
2: Pegang kendali.
1: Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2.
2: Asik.
1: Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
2: Yeah.
1: Ya kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
2: Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
2: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
1: Udah gue yang nyebar.
2: Oh iya, terima iya. kasih Oza.
1: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Ya. Kan lo dari Korea Selatan, men.
2: Iya.
3: Tanggap sih di film
1: tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
2: B.
1: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya enggak, rambutnya enggak hijau. Sekarang udah hijau.
2: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
1: Oh iya, itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk men?
2: Tadulah lu masih ingetnya ini, Ramayana aja.
1: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
2: Iya.
1: Benar ya?
2: Maaf.
1: Berarti udah berapa tahun?
2: 10.
1: Nah, 10 tahun.
2: Tahun ini. 10 itu apa ya?
1: Apa?
2: Sebutannya?
3: Windu.
2: Windu. Lah, apa dong? Satu abad.
1: Eh enggak dong, satu abad 100 tahun.
2: Enggak, 10 tahun lah.
1: Udah 10 tahun.
2: Bingung juga.
1: Udah 10 tahun bersama.
2: Dekade.
1: Satu dekade.
2: Satu dekade maksudnya.
1: Satu dekade bersama. Nah itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu. Ketemunya di mana?
2: Ya, ya.
1: Kan? Udah nggak kerasa dong, lu udah bersepuluh tahun
2: sih.
1: Bersama.
2: Iya, ternyata tidak terasa aja.
1: Duka dan duka ya kan?
2: Iya.
1: Ada sukanya.
2: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya?
1: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemunya teman-teman?
2: Ini pertanyaan yang
1: iya.
2: sangat menarik ya.
1: Iya.
2: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
1: Iya.
2: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aerob dulu. Tahu nggak band?
1: Tahu. Aerob. Motor Yamaha kan?
2: Aerox.
1: Oh iya.
2: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
1: Oke. Okay.
2: Band yuk. Dulu selama ngeband gak pernah punya album. Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
1: Ya betul.
2: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas
1: sulit lah.
2: Sulit. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh. Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri, kita juga pengen kan. Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya. Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
1: Iya.
2: Sibuk banget dia dulu kerja.
1: Bang Danamon Kuningan sini ya?
2: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob. Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas, gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album, sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh, udah bikin album yuk, kayak apa sih rasanya gitu.
1: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
2: Vakum.
1: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
2: drummer
1: baru
2: yeah.
1: dan lo bikin Perahu Kertas.
2: Bikin Perahu Kertas.
1: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo nemu, siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Namanya di part.
2: Oh lagu siapa? Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas. Aerob ya Aerob. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
1: Nah iya. Iya kan? Juga nyangkanya begitu.
2: Sebenarnya enggak. Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
1: Oke. Okay.
2: Pengen bikin sesuatu yang baru yang lebih lebih kiri.
1: Nah, iya.
3: Bukan
2: kanan banget ya.
1: Dulu kanan banget. Ferry ya. Irwandi kali ya.
2: Yes. Iya. Di kiri.
1: Terus.
2: Kertas lah, anjay. Perahu kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
1: Oh.
2: Kayak si kakak yang satu itu.
1: Iya. Yeah.
2: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin terus bandnya apa ya? Oh, udah Perahu Kertas aja.
1: Oke. Okay.
2: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
1: Single pertama. Ya?
2: Oh, lupa gua. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya loh, malah
1: ini?
2: Lagunya malah enggak jadi.
1: Oh, lagunya malah
2: enggak
1: jadi.
2: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi berkat. Perahu Kertas manja ya. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
1: Ui,
2: ini aku judulnya.
1: Ini aku.
2: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
2: Monolog satu.
1: Monolog satu.
2: Cari di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda aja.
1: Ah.
2: Band gue mana ya? Gak ada, gila.
3: Gagal nih.
2: Ini yang
3: sebelum berkembang.
2: Iya. Sebelum berlayar udah. Susah dicari. Udah kegulung ombak. Iya.
1: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Iya, lebih kuat. Kertas. Iya.
2: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
1: Oke. Okay.
2: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
1: Biar gak sama
2: search-nya. Bahasa bisnisnya.
3: SEO-nya.
2: Oh, SEO-nya biar iya. Gampang nih, hanya biar gak sama
1: iya,
2: ya.
1: Iya.
2: Udah jadi perahu kertas. Terus okay. Rilis ini aku, udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
1: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas
2: artinya
1: itu?
2: Nih, Dimensi Ardi jago banget.
1: Coba nih.
3: Setelah jadi, kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
2: Ternyata bahasa mana?
3: Lampung.
1: Bengkulu.
3: Bengkulu.
1: Bengkulu.
3: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga.
2: Ternyata ya, sama.
3: Sama aja berarti artinya
1: perahu okay.
3: Kertas, tapi spellnya unik aja.
1: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
3: Iya malah ya.
1: Oke, okay. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
2: Hati-hati
1: ini lo. Berat ini.
2: Hati-hati
1: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
2: Rock.
1: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
2: Ya, ya.
1: Di bawahnya Bara Suara.
2: Yoi.
1: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi itu gimana sih?
2: Ini pertanyaan yang menarik ya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi 2000 ya tadi lah 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
1: Iya.
2: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
1: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa. Iya,
2: yang kertas itu.
1: Weis.
2: Rilis Terang Bersulam, terang kita bersulam. Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
3: Jangan Lupa Mengerti.
2: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
1: Aurora. Nah,
2: pas pandemi ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
1: pemasukan,
2: branding. Pemasukan, mikir dong.
1: Oh iya beda ya.
2: Makanya ada Sweet Spot Music Studio,
3: Galaxy Sound System aja.
1: Yeay, masuk.
3: Ini garasi.
1: Yo,
3: berkaryanya tuh gak terlalu terganggu.
1: Oke. Okay. Ya,
3: soalnya udah
1: aman.
2: Wah, rilis lagu, rilis album.
1: Terus?
2: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting story. Bukan Egy Fiskral ya.
1: Oke. Okay.
2: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
1: Oke.
2: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
1: Wow.
2: Gue baca dong.
1: Egy ini wartawan.
2: Bukan, ada pendengar kita lah.
1: Oke.
2: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
1: Oh, oke. Okay,
2: dia posting itu aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
1: Oke.
2: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
1: Oh. Okay.
2: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar. Kita benar motivasi ternyata ya.
3: Oh. Ternyata berdampak bagi
2: berdampak.
3: Orang
2: kita, ternyata berdampak gitu. Udah dari situ, benar motivasi.
1: Rock motivasi
2: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. gitu ja.
1: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
2: Motivasi.
1: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
2: Yo.
1: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga? Kita nggak tahu.
2: Ya, kan?
1: Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita nggak tahu.
2: Ah itu udah pasti.
1: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman bro dua bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
0: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi, Bro? Namanya, Bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau make gor suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Imbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy. Iya gak?
1: Yo,
0: yo,
1: iya
0: dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta, Bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Mak Comblang, bukan?
1: Yes, right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dekat ke gua.
0: Ini sebelah gua nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit, cuy. Iya sih Manjo, sulit banget.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih setia
0: ya?
1: Sendiri.
0: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Iya. Setia gonta-ganti ada ya? Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya? Dulu kita kenal.
0: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya, makanya ketika lo mengincar sesuatu mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: gimana Joy?
3: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Carilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit bebet bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha. Dia kaya raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita. Jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gue udah bisa cerita. Joki Cintanya.
0: Oke. Okay.
1: Dia kliennya.
0: Oke.
1: Okay. Gue ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
0: Ya. Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta, Bro.
1: Konsultan cinta, Bro.
0: Konsultan cinta ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Kalau lo gagal mulu ngertiin dia ya.
1: Oke.
0: Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
1: Konsultan cinta.
0: Gara-gara di sini nih. Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa, men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini, misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena
1: dong.
0: Lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oh,
1: jadi
0: teman Pro 2, lagu
1: Joki sudah membantu ya. Itu maksudnya.
0: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih, itu.
0: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan jadi.
1: Jadi
0: nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Jadi insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
0: Ungkapin
1: aja. Jadi enggak belakangan.
0: Iya.
1: Eh tapi kan Bang, gue gak jadi bang. Tolak gue.
3: Berarti gak cocok.
1: Berarti.
3: Kita cariin.
0: Iya.
1: Lebih cocok.
0: Lu kan itu sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Itu maksudnya.
0: Bebet bibit bobote. Kita tahu lah pokoknya.
1: Nah.
0: Datang. Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu joki cinta. Yes. Ya kan. Ada gak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
0: Iya kan.
3: Dari sisi kanan dong.
0: Dari ini nih.
3: Dari manjoy dulu. Dari sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
1: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan, karena lu udah bikin lagu joki cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini, supaya bisa langsung, oh gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu joki cinta, terima kasih perahu kertas, kan gitu. Nah lu ada wejangan gak, ada tips gak buat teman Pro 2 gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah luar biasa,
3: swipe right ya. Main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencannya di sekarang, cari aja.
1: Biar makin banyak,
3: makin lebar.
0: Dari 100 adalah
3: belajar,
0: satu ya.
3: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
3: Bumble sama Tinder.
0: Oke. Kalau manjoy dari generasi belajar baru, ya iya, kan?
1: Generasi
0: baru. Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
3: Kalau dari
0: ini
3: gua,
0: kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
3: Ya,
0: ya kan. Betul. Lewat Friendster.
3: Yo.
0: Live Connector.
3: Ih.
0: MIRC.
3: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
3: Ya.
0: Gimana caranya?
3: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gua dulu deh.
3: Bahan. Ya kan? Bener.
0: Lu keluarga gua dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
3: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
3: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke.
3: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah.
3: Ini yang namanya dalam, kulit
0: dalam ini
3: akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
3: Keriput akan muncul. Krip. Umur akan bertambah.
0: Iya.
3: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
3: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Oke.
3: Lo cocok gak nih sama dia nih? Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah
0: iya benar.
3: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
3: Nah
0: komunikasi gak lancar.
3: Iya kan cantik-cantik pas ketemu. Aku gak ngomong-ngomong sih.
1: Iya anjir. Surupan.
0: Iya.
1: Surupan.
0: Surupan ya. Ya gue takutnya kayak limbat.
1: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, kayak limbat maksud, ya. Maksud gue kan ada cewek yang.
3: Kamu bu beli apa? Bu.
1: Gak limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau. Ada. Iya soalnya kan kalau laki-laki dapat. Kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
3: Iya.
0: Komunikasi gak bagus.
3: Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia. Mm-mm. Lo hubungin perahu kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah ini dia. Bisa. Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
3: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada hotline-nya.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah ini dimensi Hardy. Gimana caranya buat perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin.
1: Masuknya.
0: Masukannya.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, boleh maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah gimana dari dimensi Ardi?
3: Kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang POV perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
1: Cowok yang di dating app
3: ya. Itu malu lu.
1: Cowok jadi.
0: Oh Banjo ya ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak di semua.
0: Oh ada.
3: Ada ya? Itu.
0: Oh ada.
3: Namanya iya. Asli lagi. Gak ditutup-tutupin dia.
0: Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
3: Oh Dishub. Oh, iya ada.
0: Ada.
3: Oh ada.
0: Oh iya. Gimana dimensi Ardi?
3: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
3: menurut
0: nih.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah oke nih gitu kan.
0: Mm-mm.
3: Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh,
3: lo kulik-kulik dulu. Okay. Lo tanya-tanya temannya dulu. Ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke.
3: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Kalemnya dulu. Santai ngulik. Terus kalau oke nih. Baru deh lo deketin.
1: Wih. Kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Wow. Ini bro. The best emang
1: gua perahu kertas nih. Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu, ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Oh iya ya?
0: Iya dong, buat hotline juga. Iya, jadi halo Mas Mas Waspres, ya kan? Wapres. Jadi ini harus dicontoh teman Pro 2.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main ya, domino.
1: Ya lah. Apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gue tuh kemarin di lokasi syuting guys. Oh, iya. Lo mau nggak?
0: Yola. Tapi ini udah ada video klipnya.
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum.
1: Ya, ntar ya.
0: Oh yang edit lu juga. Iya. Luar biasa. Perahu kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa
1: semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi coba
1: rekaman
0: ada. Terus
1: studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan
1: ada. Serius.
0: Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada insya okay. Allah.
0: Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Ocha.
1: Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
2: Yes. Akhirnya.
1: Luar biasa.
2: Akhirnya.
1: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
2: Ya.
1: Di Upstairs, Bro.
2: Nah.
1: Wah. Fresh tuh. Banget, Bro.
2: Bener.
1: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
0: Yo, ya,
1: Mes. Di Real Madrid, Persija
0: klub
1: Jakarta.
0: Klub bola.
1: Oh, salah dong.
2: Klub motor dong.
1: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
2: Asik lah.
1: Wah, disco-disco ya.
2: Disco.
1: Gila.
2: Disco darurat.
1: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
0: Iya, ini menarik nih ya. Cocok. Emang, cocok banget nih buat beli TV.
3: Gratis ongkir ya.
0: Iya.
1: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
2: Retrowave.
1: Kenapa lo beralih ke retrowave?
2: Ini menarik ya. Ini
1: apakah sudah butuh masukan?
2: Bab.
1: Gimana?
2: Jadi udah setahun belakangan nih.
1: Mm-hmm.
2: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
1: Betul.
2: Kenapa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
1: Oke.
2: Bosenan.
1: Impulsif.
2: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
1: Oke.
2: Emang basicnya rock.
1: Oke.
2: Kita kan sempat bikin album elektronik juga terus. Nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
1: Iya.
2: Yang dia tuh retrowave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
1: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
2: Kenapa ada Piala Dunianya?
1: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
2: Oh, iya.
1: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
0: Yoi.
1: Asik. Terus lanjut.
2: Ya lanjut.
1: Band apa tuh yang menginspirasi dari
2: ada
1: Amerika?
2: Lah, ada. Ntar belakangan.
1: Oke.
2: Kita dengerin. Oh, anjir, suka banget sound desainnya nih.
1: Oke.
2: Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
1: Oh, oke.
2: Ternyata setelah gua analisa. Ya. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
1: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
0: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
1: Terus.
2: Nah, ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
1: Oke.
2: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih.
1: Kita
2: masukin yuk gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
1: Oke.
2: Padahal ternyata enggak. Ternyata DNA sound design-nya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerob bahkan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu Pak. Jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas dipertebel.
2: Dipertebel ya. Retrowave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
1: Oke.
2: Jadi kedepannya akan kayak gini.
1: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
2: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
3: Enggak ada naik turun.
1: Tapi jadi, tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti. Bakal ada EP-nya.
2: EP banget insyaallah.
1: Gokil.
2: Lagunya udah siap.
1: Udah siap semua?
2: Udah siap. Lagi di asik mas.
0: Asik.
1: Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
2: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
1: Oh gitu.
2: Nyeleneh gini ya.
1: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
3: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
2: lagu Aerob 2010.
3: Nah, ini 2010 lagu ini.
1: Jadi di recycle nih.
2: Di recycle.
3: Kita coba ganti lirik.
1: Oke. Okay.
3: Terus
1: Kok gak enak ya,
3: yang original.
2: Udah lah biarin lah.
3: Yaudah.
2: Eh, enak ternyata malah seru.
1: Oke. Berarti ada lagu Harap lagi yang bakal masuk di EP? Gak ada yang Rasakan Dengarkan Cinta dari
2: itu. Oh, baru di jalan tadi. Kayaknya Rasakan Dengarkan.
1: Jadiin retro gue masuk.
2: Tadi sebelum Joki Cinta.
1: Serius.
2: Oke. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
1: Oke.
2: Itu lagu Aerob.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke. Jadi banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
2: Apa? Ngantuk dia.
1: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
2: 6 kayaknya.
1: bakal dirilis tahun ini.
2: Tahun ini pengennya Oktober.
1: Oktober.
2: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
1: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya? Ya kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalkan suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
2: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
1: Okay.
2: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
3: Iya, supaya bisa memberi keberkahan untuk semua. Yeah. Yeah.
2: Harapan itu.
4: Presiden bisa dengar lagu ini sih.
2: Ya. Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
1: Sama Joki Cinta ini?
2: Joki Cinta.
1: Kenapa jadi seska? Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
2: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
1: Nah, ini cocok,
2: teman-teman.
1: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
2: Iya.
1: Untuk banyak orang-orang. Ya, kayak Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya.
2: Ini menarik, Ja.
1: Nah,
2: jadi gimana? Gini, Ja.
1: Menarik nih.
2: Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya.
1: Nggak kecil lagi. Nggak, gimana tadi, gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke backsound.
2: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
1: Oke.
2: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
1: Okay.
2: Udah, ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta, gue berharapnya kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita ramal gitu-gitu itu. Ya udah, let's go aja gitu.
1: Okay.
2: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
1: Baru rilis besok.
2: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
1: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
2: Gila sih.
1: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
2: Amin ya Allah.
1: Kayak Dewa 19.
2: Amin.
3: Amin.
1: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
2: Iya ya, solo banyak banget ya.
1: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
2: Iya
1: kan. Selain Wali Kota Bekasi yang udah muncul, ya kan, dan kalian juga harus muncul. Baras Suara kan juga dari Bekasi. Juga kan. Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman berdua, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
4: Datang aja ke Galaxy Studio.
1: Tapi emang boleh
2: nanti.
1: Nanti boleh nongkrong di studio.
2: Boleh
1: ya.
2: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
1: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
2: Semuanya sama.
1: Perahu kertas.
2: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
1: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
3: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Pro Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Kayak belum ada lagi, terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
2: Benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
3: Belum ada kan?
2: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa ya, base-nya
1: retro wave.
2: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
3: Retro wave. Electronic City Tour. Retro wave.
2: Electronic City Tour.
1: Retro wave. Cakep. Retro wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
2: Itu besok gue rilis klipnya.
3: Nah, itu kostum-kostum kita
2: yang
3: tuh
2: belum kelar gue edit.
1: Oke.
2: Sabar ya.
1: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
2: Sendiri lah.
1: Oh, luar biasa.
3: Lebih puas ya?
1: Lebih iya. Puas ya?
2: Enggak, lebih ke... apa? Budgetnya pas-pasan aja.
1: Iya, iya, iya.
2: Kalau ada sih, pas itu gue suruh tuh.
1: Siapa?
2: Siapa tuh? Sutradara?
3: Enggak. Joko Anwar?
2: Garing Nugroho. Joko Anwar banget, wih. Pas Joko Anwar bikinin video klip dong.
1: Iya, tapi kan gak apa-apa bro, bermimpi bro.
2: Iya.
1: Iya. Siapa tau abis ini Joko Anwar ngedengerin?
2: Iya kan?
1: Manjoy ya. Kan aktor.
2: Iya, aktor laga.
1: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
2: Boleh, boleh.
1: Retro Wave. Iya kan. Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
3: Aku bukan mama.
1: Bukan. Aku bukan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
3: Mamaku adalah mamamu.
1: Iya, jadinya itulah pokoknya.
2: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
1: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
2: horor tahun 80-an kan.
1: Oh, iya,
2: kita
1: enggak
2: tahu soalnya Joko Anwar terus
1: ya. Ya, iya,
3: benar boleh.
2: Mengganggu
1: kan dia. Tapi by the way,
2: Proud.
1: Thank you buat teman-teman Prawo Kertas ya.
2: Sama aja. Thank you,
1: sukses. Mudah-mudahan besok rilisnya lagunya bisa viral.
2: Amin.
1: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
1: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
2: Cocok lah. Apapun coba.
1: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh saya pamit teman Pro 2. Bye bye.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info yang bakal Lona hadirkan untuk kamu ya. Dan tadinya di pukul 21 ada musik live chat yang langsung dari Prado RRI Jakarta, dan tentunya di pukul 22 selama 1 jam ke depan juga ya, akan ada beberapa hiburan hiburan lagu-lagu dan juga ada info-info menarik ya yang bakal Lona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Prado. Tapi sebelum ke informasinya ya, ataupun tips ya yang Dona akan hadirkan untuk kamu, tapi sebelumnya jangan bosan-bosan ya, untuk diriku selalu menyapa kamu ya, terutama yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, selamat malam saja buat kamu ya, dan tentunya selamat beristirahat ya, karena pastinya setelah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di siang hari ya, iya pastinya sudah pada tidur nih ya teman Pro 2.

sebelum tidur ya, ataupun sebelum istirahat ya, pastikan untuk selalu memperhatikan pintu, jendela ya, kompor ya. Apakah sudah pada benar-benar tutup belum nih ya? Iya, terutama pintu ya, dengan harapan bahwa hal-hal yang memang kita tidak inginkan dapat terjadi ya, pastinya teman peradua. Oke, daripada kamu tunggu lama ya, iya, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama nih teman peradua.

sesi yang pertama di mana ada penyebab ilmiah kenapa kamu merasa kangen ya dengan sesi orang ya teman Pro 2. Ini menurut kamu gimana nih ya? Iya. Pernah tiba-tiba kangen seseorang ya, padahal baru berapa hari ya tidak ketemu teman Pro 2. Ternyata rasa rindu bukan cuma soal perasaan ya, tapi juga ada penjelasan ilmiah teman Pro 2. Mulai dari hormon seperti oksitosin ya, yang membentuk ikatan emosional ya, rasa nyaman ya saat bersama, hingga rasa penasaran yang belum terjawab ya. Semuanya ini bisa membuat otak terus memikirkan seseorang ya. Jadi kangen bukan selalu berarti lemah ya, melainkan respon alami ya dari cara otak dan tubuh ya membangun hubungan dengan orang lain teman berdua. Kalau kamu lagi kangen seseorang sekarang ya, menurut kamu karena ikatan emosional atau cuma nostalgia sesaat nih teman berdua? Ayo jujur ya, jangan bohong ya, karena lebih baik jujur ya dengan perasaan kamu ya. Iya. Kamu merasa selalu butuh dia di sisi kamu? Aduh, iya dong pasti ya. Ini wajar ya teman berdua. Rasa tidak aman bikin seseorang merasa butuh kehadiran orang lain untuk menjaga dirinya teman berdua. Dia selalu bikin kamu tersenyum ya, rasa senang bikin kamu nyaman ya dan bahagia tentunya. Oleh karena itu, ketiadaan dirinya selalu membuat rindu ya. Iya. Tubuh manusia menghasilkan hormon dan zat kimia yang membantu bentuk ya ikatan emosional ya, yang saat hormon itu tidak diproduksi muncullah rasa rindu ya. Kamu bisa jadi kecanduan hormon cinta ya, seperti oksitosin.

belum banyak ketahui ya tentang dia. Jadi terus kepikiran ya dan ingin kenal lebih jauh teman Pro 2. Saat kehilangan orang yang dicintai ya, kamu merasa kurang lengkap tanpanya. Ini menunjukkan koneksi dan ikatan kuat dalam sebuah hubungan juga ya teman Pro 2.

Oke teman Prado, itulah tadi ya informasi yang pertama ya yang sudah Dona hadirkan buat kamu. Kenapa ya, dan penyebab ilmiah kenapa kamu merasa kangen dengan seseorang, karena ada rasa penasaran ya, terutama ini yang jatuh cinta pastinya. Iya, rasa kehilangan itu wajar ya, satu hari tidak ketemu saja rasanya setahun, apalagi seminggu ya. Jangan hubungi di saat kamu mau saja ya, harus ya untuk membangun komunikasi sehingga hubungan kamu tidak renggang ya teman berdua ya, terutama buat kamu-kamu yang punya pasangan ataupun kamu yang baru mengenal seseorang atau orang-orang spesial kamu ya. Wajib untuk kamu harus mengenal dia ya, terutama jangan sampai ya kehilangan ya momen-momen bersama dirinya teman berdua. Oke, teman berdua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih jaga malam tentunya dengan info-info menarik. Tetap stay teman berdua di Jaga Malam.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Jaga Malam.
2: She's here.
3: So sorry about the rain.
4: Oh, that's all right. I'm sure we're going to have a really good time.
3: 6, 7, 8, and 1.
4: Hey.
5: Hi.
4: So I have new choreo.
5: New choreo.
3: Yes.
4: Okay.
3: So it goes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4: Oh, I love that.

Oke teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info menarik ya, dan juga ada beberapa tips ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya. Dan kita di informasi yang berikutnya nih teman Prado. Oke, kita langsung saja teman Prado, bukan boros ya, genset ya, susah nabung ya karena gaji cuma numpang lewat. Aduh, ini siapa pekerjaan ini? Iya, bukan genset saja ya, pastinya ada hal-hal ya yang buat sampai hanya numpang lewat ya. Ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus diutamakan ya teman Prado. Ayo kita simak sama-sama ya. Genset susah nabung ya, tidak selalu berarti boros ya. Kadang gaji yang baru masuk tuh justru langsung kepotong buat kos ya, kemudian makan, transportasi, internet, tagihan ya. Belum lagi ada ajakan nongkrong ya, dan godaan check out ya, barang yang lagi viral ya. Oke, belum lagi ya kalau lihat orang liburan ya, beli gadget ya, nongkrong ya di tempat yang hits juga ya, kita jadi ikut pengen ya, meski sebenarnya tidak terlalu butuh ya teman Prado. Sekarang gaji lebih dulu dipakai ya, duluan buat kebutuhan sama wishlist ya. Nah, baru nabung kalau masih ada sisa ya. Padahal biaya hidup terus naik ya, dan pemasukan belum tentu ikut naik juga ya. Biar nabung tidak cuma jadi wacana ya, coba ya untuk sisihkan uang di awal gajian ya, sedikit tidak masalah ya, asal bisa konsisten teman Prado.

Oke, teman Prado, itulah tadi ya. Aduh, kalau bilang boros, semua pasti boros ya. Tergantung ya. Jangan sampai kita salahkan genset ya. Apalagi kaum milenial, jangan ya salahkan mereka, karena semua orang pasti punya kebutuhan tersendiri ya, yang harus diprioritaskan ya. Mana yang hanya sebatas hiburan ya, ataupun pengen jalan-jalan ya, harus tanggal satuan ya, ketika gaji masuk ya, hanya numpang lewat ya. Jangan dong, harus bisa kita sisihkan ya, mana yang kita prioritaskan dan mana yang harus kita simpan ya. Iya, jadi belajar ya untuk kita nabung ya, sehingga ketika tanggal tua ataupun kebutuhan-kebutuhan mendadak ya, ini kita bisa untuk langsung ambil ya. Jangan sampai kehabisan ya, jangan dong ya. Berusaha ya untuk selalu menyisihkan sedikit ya, biar tidak banyak ya, yang penting ada. Oke, teman peradua, apalagi ya, ketika kita sudah gajian pastinya pengen yang ini, pengen yang itu, pengen makanan yang viral-viral ya. Aduh, berusaha ya untuk tidak pengen ya hal-hal yang memang belum penting ya untuk kita nikmati ya. Kalau bisa makan nasi dengan sayur ya boleh makan ya, asal jangan yang boleh ya satu-satu kali untuk kamu menikmati makanan yang lagi viral ya, jangan keterusan dong ya. Iya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam tentunya dengan info-info menarik. Jadi tetap stay ya di Jaga Malam.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Oke, teman peradua, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kita di info terakhir ya untuk program jaga malamnya teman peradua. Kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya ya, dimana sering siapa nih yang punya kebiasaan ya sebelum tidur scroll ya HP taruh di samping ya. Ini sangat berpengaruh ya bagi kesehatan kita juga, tapi belum ya, ini masih menurut penelitian sampai sekarang belum ada ya. Ya, yang sering taruh HP di saku atau dekat kepala, ya ternyata ada beberapa fakta dan risiko kanker nih teman peradua. Faktanya sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang meyakinkan kalau penggunaan smartphone ya sehari-hari bisa menyebabkan kanker ya, meski HP memang memancarkan radiasi ya, jenis radiasinya berbeda ya dengan radiasi yang terbukti bisa merusak DNA teman peradua. Sering tidur ya di samping HP atau HP selalu ada di saku celana ya. Banyak yang takut radiasi HP bisa bikin kanker, emang benar? Jawabannya, sampai saat ini belum ada ya bukti ilmiah yang meyakinkan kalau penggunaan smartphone sehari-hari bisa menyebabkan kanker ya. Tapi HP memang memancarkan radiasi ya, tapi radiasinya adalah radiasi non-ionisasi ya. Jenis ini berbeda dengan signal X atau sinar gamma ya, yang memang bisa merusak DNA teman peradua.

Jadi radiasi HP tidak punya energi yang cukup ya untuk merusak DNA atau memicu kanker ya, seperti radiasi medis tertentu. Teman Pro2, peneliti besar yang melibatkan ribuan orang juga belum menemukan hubungan yang konsisten antara penggunaan HP dan resiko kanker ya otak, kanker otak maupun kanker lainnya. Teman Pro2, yang justru lebih beresiko menyebabkan kanker adalah merokok ya, mengkonsumsi alkohol ya yang berlebihan juga, obesitas ya, kurang olahraga dan jarang screening kesehatan. Jadi masih tim tidur sambil peluk HP ya. Iya, ini mana nih yang suka tim yang suka tidur sambil megang HP atau taruh di samping kepala ya. Pastinya semua sama, bukan kamu saja, Kak Dona pun demikian. Kalau ketiduran pastinya HP taruh di kepala. Oke, teman Pro2, itu informasi yang terakhir ya, di mana sering taruh HP di saku atau dekat kepala. Ternyata belum ada ya yang mengatakan kalau ketika kita taruh HP di kepala ataupun saku bisa menimbulkan kanker. Yang menjadi masalahnya ya, karena penyebab kanker itu karena apa? Mengkonsumsi rokok, kemudian minum-minuman ya. Iya, ini tidak boleh ya, teman Pro2, karena kesehatan itu sangat penting ya. Iya.

Oke, teman Prado, itulah tadi informasi yang terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 50. Kok 50? Mulai semengantuk mengkali. Iya, asik. Kita lanjut ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir ya, teman Prado. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi ya, 5 sore ya, hingga pukul 22. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan nantinya di pukul 23 bakal ada jazz musik hingga pukul 12 nanti. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 5. Dan tentunya kamu akan ditemani sama Kak Dona nantinya di pukul 11 siang ya, di day part 2 nanti, teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pradua Meroket, teman terbaik kamu. Dan akhirnya saya Donata Mahusai ya mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai jumpa, bye-bye.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak itu biasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Teman terbaik.

0: bilangin, jangan buang sampah di sungai itu.
1: Eh, Mak Aminah, selalu ikut campur terus ya urusan orang. Emang ini sungai milikmu?
2: Sungai ini memang bukan milik saya, Nak Burhan. Tapi tidak ada salahnya kan kalau kita jaga bersama?
1: Eh, apa yang mau dijaga? Emang sungai ini menghasilkan apa? Apa, Mak Aminah?
2: Sungai ini kalau kita rawat, dia akan bersahabat dengan kita, Nak Burhan.
1: Mak Aminah, Mak Aminah, emang sungai ini orang bisa dijadikan sahabat. Udah, jangan cerewet. Urus saja sampah-sampah itu dengan baik. Siapa tahu Mak Aminah bisa jadi miliarder.

0: Sepagi ini sudah ada tamu. Siapa ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Maaf, mau cari siapa, Nak?
1: Maaf, apakah benar ini rumah Ma Aminah?
0: Iya, benar. Saya sendiri Ma Aminah.
1: Alhamdulillah, ketemu juga Mama Aminah.
0: Anak ini siapa ya?
1: Oh ya, kenalkan. Saya Hasan, Ma, dari Dinas Lingkungan Hidup.
0: Dinas Lingkungan Hidup? Itu urusannya dengan Ma apa ya, Nak? Apakah Ma ada buat salah, Nak?
1: Tenang, Ma, jangan panik. Ma, gak ada salah apa-apa. Saya datang ke sini justru mau mengucapkan terima kasih.
0: Terima kasih? Terima kasih untuk apa ya, Nak Hasan?
1: Terima kasih karena sudah menjaga sungai di tempat Ma ini.
0: Walah, Ma kirain ada apa? Itu sudah janji Ma, Nak. Karena Ma gak mau sungai ini meluap lagi seperti dulu dan menelan korban.

0: Hujan tambah deras, Mak. Bapak khawatir sungai dekat rumah ini.
1: Emangnya kenapa dengan sungai ini, Pak? Kan biasa aja selama ini, meskipun hujan turun.
0: Tapi kali ini tidak biasa. Bapak dari tadi mengintip lewat jendela, air sungai ini semakin meluap saja.
1: Udahlah, Pak. Jangan terlalu khawatir. Bapak istirahat saja ya.
0: Iya.
1: Dan kita berdoa saja hujan ini cepat reda.
0: Iya, Mak. Tapi Bapak yang lumpuh ini tetap saja khawatir kan, Mak.

0: dulu ceritanya, Mak.
1: Iya, Nak Hasan. Tidak satupun warga yang menolong Mak, karena semua warga sibuk dengan keluarga masing-masing. Dan ini memang salah kita juga waktu itu, yang selalu membuang sampah di sungai itu.
0: Tapi syukurlah, pengalaman pahit Mak Aminah ini mengajarkan Mak untuk cinta lingkungan.
1: Iya, benar Nak Hasan. Mak juga mengajak warga untuk memanfaatkan sampah-sampah mereka untuk diolah.
0: Wah, luar biasa Mak Aminah. Berarti kita sudah tepat lokasi nih, Mak.
1: Maksudnya tepat lokasi itu apa, Nak Hasan?
0: Jadi begini, Mak. Tempat Mak ini nanti kita akan buat jadi taman kota ramah lingkungan.
1: Oh, begitu. Alhamdulillah.
0: Iya, kita sudah koordinasikan dengan pihak terkait, Mak. Tinggal izin ke Mak Aminah karena sungai ini dekat sekali dengan rumah Mak Aminah. Dan apakah Mak rela nanti kalau sedikit tanah Mak ikut juga jadi area taman?
1: Oh iya, Nak Hasan, pasti. Tidak apa-apa, karena Mak juga berpikir mau mendirikan tempat pengolahan sampah di tempat Mak ini, Nak.
0: Bagus itu, Mak. Segera kita wujudkan. Terima kasih, Mak, kerjasamanya.
1: Sama-sama, Nak Hasan. Tapi masih ada satu orang yang tetap membuang sampah di sungai ini, Nak. Namanya Burhan.
0: Oh ya. Nanti kita coba.
1: Suara apa itu, Nak Hasan? Ribut-ribut di luar. Coba kita lihat.
2: Mak Aminah, keluar. Keluar kamu, Mak Aminah. Jangan sembunyikan laki-laki itu.
1: Astagfirullahalazim. Sepertinya itu suara Burhan, Nak Hasan.
0: Hah? Kenapa dia teriak-teriak, Mak?
1: Entahlah, Nak. Mak juga enggak tahu kenapa dia teriak-teriak mengajak warga lagi ke sini. Ada apa, Nak Burhan?
2: Ada apa? Mak Aminah pura-pura bertanya lagi ya. Siapa laki-laki itu?
1: Astagfirullahalazim. Jadi kalian memfitnah saya? Ini Nak Hasan dari Dinas Lingkungan Hidup. Dia akan menjadikan area sungai ini taman agar kita juga merawatnya dan tidak membuang sampah lagi di sungai ini.
2: Tunggu. Dengarkan dulu penjelasan saya. Mak Aminah ini pasti dia bohongin kita nih. Tunggu. Tolong.
1: Nak Hasan, cepat tolong itu Nak Burhan, Nak Hasan.
0: Burhan, sungai memang bukan orang, tapi mari jadikan dia sahabat untuk kita lindungi dan tidak menjadikannya tempat sampah.

Demikian, jadikan aku sahabatmu. Produksi LPP RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Shalom sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Motivasi rohani di pagi ini saya beri judul Setialah kepada Allahmu, yang saya angkat dari Alkitab Perjanjian Lama Hosea pasal 2 ayat 17 sampai dengan 22. Hosea menggambarkan ketidaksetiaannya kepada Tuhan berdasarkan keadaan di dalam rumah tangganya sendiri yang hancur karena ketidaksetiaan istri, sebagaimana Gomer istrinya tidak setia kepadanya. Begitu pula umat Tuhan yang tidak setia kepada Tuhan. Karena perbuatan itu Israel dihukum. Sedemikian kasih Tuhan yang tidak dapat memutarbalikkan keadaan hidup mereka, sedemikian pula kasih Tuhan tetap ada dan tidak pudar. Ia akan memberikan mereka dan menarik kembali, lalu memperbaiki hubungan mereka dengan Dia. Kesetiaan saat ini menjadi barang langka. Ia tidak lagi digemari karena mungkin kesetiaan dimengerti sebagai keterikatan ruang dan gerak serta kefasikan. Inilah sebuah fenomena dalam hidup yang menggambarkan betapa sulitnya menjalankan dan mempertahankan kesetiaan. Kesetiaan pertama-tama tidak boleh dimengerti sebagai kesetiaan pada aturan dan tugas, karena itu merupakan satu bentuk pemenuhan sederetan daftar kewajiban dan hanya untuk menjadi satu bentuk formalitas saja. Kesetiaan yang ditawarkan Yesus dalam kesetiaannya di kayu salib adalah model yang harus kita miliki dan kita pertahankan dalam hidup kita. Ia yang adalah Allah setia melayani kita dengan mengambil rupa sebagai hamba, bahkan sebagai hamba yang tergantung di atas kayu salib. Kristus bukan saja menjadi contoh terbaik dari sebuah kesetiaan, Ia juga menunjukkan bahwa kesetiaan itu menyelamatkan dan membebaskan. Penderitaan dan kemelut hidup tidak boleh meruntuhkan tekad untuk bertahan dalam kesetiaan. Jika kita sadar kemana kesetiaan itu bermuara dan untuk apa kesetiaan itu, alangkah indahnya hidup ini jika kita yang adalah manusia setia kepada Allah dalam segala hal dan setia untuk melakukan semua pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga inspirasi rohani di pagi ini berkenan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. SMP Negeri 2 Merauke terus memperkuat komitmennya sebagai sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan melalui program Adiwiyata. Saat ini sekolah tersebut tengah mempersiapkan berbagai persiapan untuk mengikuti penilaian sekolah Adiwiyata tingkat nasional setelah sebelumnya berhasil meraih predikat Adiwiyata tingkat kabupaten dan provinsi. Titik Budiningsih, SPD, Ketua Tim Adiwiyata SMP Negeri 2 Merauke menjelaskan bahwa perjalanan SMP Negeri 2 Merauke sebagai sekolah Adiwiyata dimulai sejak tahun 2017 ketika ditunjuk sebagai calon sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diperolehnya sertifikat sekolah Adiwiyata kabupaten pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi sekolah Adiwiyata tingkat provinsi pada tahun 2024. SMP Negeri 2 Merauke pertama kali ditunjuk sebagai calon sekolah Adiwiyata pada tahun 2017. Sebagai pendukung program tersebut, sekolah mengembangkan berbagai kegiatan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Lingkungan sekolah yang rindang dengan banyak pepohonan, kebersihan area sekolah, serta pemeliharaan drainase menjadi salah satu keunggulan yang terus dipertahankan. Pihak sekolah menilai keberhasilan program Adiwiyata tidak hanya diukur dari penghargaan yang diraih, tetapi juga dari terbentuknya karakter peserta didik yang disiplin, bertanggung jawab dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Dikatakan oleh Titi bahwa sekolah Adiwiyata merupakan sekolah yang dituntut untuk menerapkan budaya ramah lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh warga sekolah diharapkan terus menjaga komitmen dan menciptakan lingkungan belajar yang bersih, hijau, sehat, dan nyaman.

Kita ke info berikutnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Merauke mencatat peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan pada bulan Juli 2026. Hingga 27 Juli 2026 kemarin, jumlah pengunjung telah mencapai sekitar 4.000 orang, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca, Yeremia Minip Esos. Yeremia Minip mengatakan peningkatan jumlah pengunjung dipengaruhi oleh bertambahnya kampus-kampus baru yang turut memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi perkembangan positif bagi layanan perpustakaan di Kabupaten Merauke. Meskipun begitu, minat masyarakat umum untuk berkunjung ke perpustakaan dinilai masih perlu ditingkatkan. Dinas Perpustakaan berharap partisipasi masyarakat luas dapat terus bertambah, sehingga budaya gemar membaca tidak hanya berkembang di kalangan pelajar dan mahasiswa saja.

Kita ke info terakhir. Dalam rangka upaya peningkatan keandalan pasokan listrik, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan UP3 Merauke akan melakukan pemeliharaan jaringan di beberapa lokasi pada unit layanan pelanggan Merauke Kota. Untuk hari Selasa, hari ini 28 Juli 2026 dilakukan di Jalan Garuda Spade. Pemadaman juga akan dilakukan di Jalan Lepro, Leproseri, Bokem, Nasem, Dalir, Kuler, Tomer, Tomerau, dan sekitarnya. Sedangkan untuk hari Kamis 30 Juli 2026 dilakukan pemeliharaan jaringan di wilayah Jalan Wasur dan Lahan Bupati. PT PLN UP3 Merauke menyampaikan pemeliharaan jaringan listrik berkala ini penting dilakukan untuk menjamin kualitas layanan listrik yang lebih baik. Pemadaman dapat dibatalkan apabila cuaca tidak mendukung dan apabila pelanggan menggunakan genset agar dipisahkan dari instalasi listrik. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh,
1: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padang.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Nova Alfarizi yang akan menemani kamu di pagi hari ini dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi, selamat mengawali hari, dan selamat beraktivitas teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu di hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat dan siap untuk menjalani hari ya teman Pro 2. Dan di musim yang kalau pagi ini dingin banget, kalau siang itu ya lumayan panas, alangkah baiknya kamu banyak-banyakin minum air putih dan selalu menjaga kesehatan ya teman Pro 2. Karena gak ada yang lebih berharga daripada kesehatan. Buat kamu yang baru bangun tidur, segera minum 2 gelas air putih ya teman Pro 2. Segelas air putih pertama itu untuk melancarkan sistem pencernaan, dan yang kedua untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Dan buat kamu yang sudah sarapan, langsung sarapan ya teman Pro 2. Dan yang sudah sarapan, segera mempersiapkan barang-barangnya untuk beraktivitas. Jangan sampai ada yang tertinggal ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali pagi hari kita di program Spada ini, aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di tanggal 28 Juli hari ini. Setiap tanggal 28 Juli diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Tujuan adanya hari ini yaitu untuk mendorong masyarakat meningkatkan kesadaran mereka tentang bahaya hepatitis dan cara pencegahannya. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang organ hati. Penyakit ini membuat terjadinya peradangan di dalam organ hati. Penyebab hepatitis bisa bermacam-macam teman Pro 2, salah satunya bisa karena tertular dari pengidap lain. World Hepatitis Alliance menetapkan hari ini pada tahun 2008. Awalnya diadakan pada tanggal 19 Mei, namun diubah ke 28 Juli 2010. Berikutnya ada Hari Konservasi Alam Sedunia. Banyak orang yang masih memikirkan bagaimana kelestarian lingkungan, salah satunya dengan mengadakan Hari Konservasi Alam Sedunia. Konservasi alam bagaimanapun harus tetap diperhatikan ya teman Pro 2. Banyak sumber daya alam yang dieksploitasi secara berlebihan oleh manusia hingga menyebabkan adanya kerusakan lingkungan. Union for Conservation of Nature atau IUCN sebagai organisasi yang menjadi pemerhati alam terus mendorong perubahan agar ekosistem kehidupan terus berjalan dengan baik. Berikutnya ada Hari Susu Coklat, teman Pro 2. Susu coklat merupakan minuman yang menyehatkan, enak, dan juga populer ya, teman Pro 2. Apalagi rasa coklat, yaitu salah satu rasa yang digemari banyak orang, teman Pro 2. Perayaan susu coklat dilaksanakan setiap 28 Juli, teman Pro 2. Susu coklat diyakini pertama kali ada pada pertengahan tahun 1800-an, tepatnya di Jerman. Coklat susu dalam bentuk batangan juga dibuat oleh pembuat coklat Swiss bernama Daniel Peter saat berkolaborasi dengan Henry Nestel, pendiri perusahaan coklat Nestel miliknya, teman Pro 2. Itulah beberapa peringatan di tanggal 28 Juli ini. Aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di 28 Juli. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi orang-orang baik, apa yang direncanakan dan diimpikan tercapai. Dan semoga banyak rezeki, aku, kamu, kita, dan semua yang mendengarkan banyak duit. Amin, amin, amin, amin. Oke teman Pro 2, nanti di pukul 7 hingga pukul 8.50, seperti biasa, aku bakal menemani kamu dengan info-info pagi hari. Tapi tahan dulu, aku belum spill dulu ya infonya apa aja. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini untuk menemani kamu sarapan. Aku sarapan, kamu juga sarapan ya teman Pro 2. Selamat mendengarkan, stay tune di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Kembali lagi teman Pro 2. Ya, teman Pro 2 di pagi hari ini kita akan membahas beberapa tips nih teman Pro 2. Dan tentunya ini bermanfaat buat aku, kamu, dan kita semua. Yang pertama yaitu tips jaga berat badan agar tetap ideal. Kalau ngomongin berat badan itu biasanya pro dan kontra ya teman Pro 2. Selalu ada yang pengen kurus tapi selalu ada juga yang pengen gemuk teman Pro 2. Bahkan ada yang merasa bahwa dia ini gemuk gitu, padahal ya enggak gitu teman Pro 2. Tapi kebanyakan cewek-cewek ya yang seperti itu. Bukan berarti memojokkan, enggak ya teman Pro 2. Tapi faktanya memang banyak teman-teman cewek aku yang kebanyakan merasa gemukan, padahal ya sama aja sih. Nanti kita akan membahas tips menjaga berat badan agar tetap ideal. Nah, ngomong-ngomong soal menjaga berat badan itu juga biasanya berkaitan dengan cara kita makan, teman Pro 2. So, di info kedua aku akan membagikan tips mengunyah makanan perlahan demi pencernaan yang baik. Dan di info ketiga aku juga akan membagikan 5 tips sederhana memenuhi kebutuhan cairan tubuh setiap hari. Jangan sepelekan minum air putih, teman Pro 2. Walaupun dia itu sederhana dan gak mewah, tapi sangat berpengaruh terhadap tubuh kita. Kita dengerin 2 lagu berikut ini ya, lalu kita bahas tips yang pertama. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, teman Pro 2, menjaga berat badan ideal tidak harus dengan diet ekstrim ataupun ketat, teman Pro 2. Kuncinya adalah menerapkan pola hidup sehat secara konsisten. Untuk menjaga berat badan tetap terjaga dan stabil, mampu menolak segala jenis makanan yang dapat menaikkan berat badan tanpa kita sadari, itu penting banget, teman Pro 2. Berikut ini beberapa tips yang bisa kamu lakukan.

Yang pertama yaitu konsumsi makanan bergizi seimbang dengan memperbanyak sayur-sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, dan makan biji-bijian, teman Pro 2. Ini akan membantu kamu untuk lebih menekan masuknya lemak ke dalam tubuh, teman Pro 2. Yang kedua yaitu makan dengan cara mengunyah perlahan agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, teman Pro 2. Yang ketiga, batasi makanan dan minuman tinggi gula, garam, serta lemak jenuh. Berikutnya yaitu kendalikan porsi makan dan hindari makan berlebihan atau sampai kekenyangan banget, teman Pro 2. Itu harus benar-benar dihindari, walaupun mengenyangkan itu nikmat ya, teman Pro 2. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu bergerak aktif atau berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Yang keenam, minum air putih yang cukup untuk membantu menjaga metabolisme dan mengurangi keinginan makan berlebih. Dan alangkah baiknya sebelum makan itu minum air putih dulu, teman Pro 2, supaya porsi makan kamu terkontrol, teman Pro 2. Yang ketujuh yaitu tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam, karena kurang tidur itu dapat mempengaruhi nafsu makan, teman Pro 2. Yang kedelapan, hindari terlalu sering mengkonsumsi makanan cepat saji dan camilan tinggi kalori. Dan yang terakhir, kelola stres dengan baik melalui olahraga, hobi, atau relaksasi, agar tidak makan karena emosi. Karena ada juga tipikal orang yang kalau emosi itu meredakannya harus makan banyak, teman Pro 2. Oh sorry, masih ada satu lagi nih, teman Pro 2, yang terakhir. Pantau berat badan secara berkala untuk membantu menjaga pola hidup sehat dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini secara rutin, berat badan akan lebih mudah dipertahankan pada kisaran yang sehat sekaligus mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Setelah ini kita akan membahas ya tips mengunyah makanan perlahan demi pencernaan baik. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamang, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Temenin ke swalayan yuk.
6: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
5: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
6: Mau beli apa sih?
5: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
6: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
5: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
6: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu, cuci mata.
5: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk.

Kembali lagi teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, makan adalah proses memasukkan makanan ke dalam tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi. Melalui makanan, tubuh memperoleh karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang dibutuhkan untuk tumbuh, memperbaiki jaringan, menjaga fungsi organ, serta mendukung aktivitas sehari-hari. Makan yang sehat bukan hanya tentang memilih makanan bergizi, tetapi juga memperhatikan porsi dan waktu makan serta cara makan teman Pro 2. Mengunyah makanan dengan baik serta makan secara perlahan dapat membantu pencernaan bekerja lebih optimal dan membuat tubuh lebih mudah mengenali rasa kenyang. Berikut ini beberapa cara mengunyah makanan yang baik dan benar. Yang pertama, kunyah setiap suapan sekitar 20 hingga 30 kali hingga makanan lebih halus. Kedua, ambil suapan dalam ukuran kecil agar lebih mudah dikunyah. Yang ketiga, letakkan sendok atau garpu setelah setiap suapan untuk membantu memperlambat ritme makan. Yang keempat, hindari makan sambil bermain ponsel atau menonton agar lebih fokus pada makanan. Yang kelima, nikmati rasa, aroma, dan tekstur makanan sehingga kamu lebih sadar lagi makan teman Pro 2. Berikutnya, beri jeda sejenak di antara suapan. Jangan terburu-buru menghabiskan makanan, teman Pro 2. Mulailah makan saat benar-benar lapar dan berhenti ketika sudah merasa cukup. Jangan sampai terlalu kekenyangan, teman Pro 2. Yang kedelapan, minum air putih secukupnya, tetapi juga jangan berlebihan saat makan ya, teman Pro 2. Pokoknya seimbang antara minum air putih secukupnya dan juga makan secukupnya, teman Pro 2. Yang kesembilan, luangkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit untuk satu kali makan. Jadi setelah makan itu ya duduk dulu, jangan langsung beraktivitas, apalagi aktivitas berat ya teman Pro 2. Dan yang terakhir, jadikan makan perlahan sebagai kebiasaan setiap hari agar pencernaan bekerja lebih optimal dan tidak terbebani teman Pro 2. Dan perlu kamu ketahui, makan perlahan itu punya beberapa manfaat. Yang pertama yaitu membantu proses pencernaan menjadi lebih baik, mengurangi resiko kembung dan begah, membantu tubuh menyerap nutrisi dengan lebih optimal, memberi waktu bagi otak menerima sinyal kenyang sehingga membantu mencegah makan berlebihan, dan yang terakhir membantu waktu makan lebih nyaman dan mengenyangkan. Udah tahu kan teman Pro 2 betapa pentingnya mengunyah perlahan ketika makan? So buat kamu yang seringnya mengunyah hanya beberapa kali lalu ditelan, alangkah baiknya dihentikan ya teman Pro 2. Demi kesehatan dan juga demi proses pencernaan yang lebih baik dan lebih lancar teman Pro 2. Nah, selain makan juga penting untuk menjaga asupan cairan ke dalam tubuh teman Pro 2. Karena kalau kamu kekurangan air, itu juga bisa bikin kamu dehidrasi dan lemas teman Pro 2. Setelah ini aku akan mengajak kamu untuk membahas 5 tips sederhana memenuhi kebutuhan cairan tubuh setiap hari. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri.
2: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Manusia sebagian besar terdiri atas air yang berfungsi membantu mengatur suhu tubuh, melancarkan sirkulasi darah, mendukung proses pencernaan, serta mengangkut nutrisi dan oksigen ke seluruh sel. Karena itu, kebutuhan cairan perlu dipenuhi setiap hari untuk menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Kurangnya asupan air putih dapat menyebabkan dehidrasi ringan yang ditandai dengan rasa haus, mulut kering, mudah lelah, pusing, hingga sulit berkonsentrasi. Jika dibiarkan, kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari. Berikut ini beberapa kebiasaan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang pertama, awali hari dengan 2 gelas air putih, teman Pro 2. Minum air putih setelah bangun tidur dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang berkurang selama beristirahat pada malam hari. Kebiasaan ini juga membantu melancarkan pencernaan sehingga tubuh lebih siap menjalani aktivitas. Yang berikutnya yaitu sediakan botol minum. Membawa botol minum saat bekerja, belajar, atau bepergian dapat menjadi pengingat untuk minum secara teratur, teman Pro 2. Cara ini juga memudahkan seseorang memantau jumlah air yang telah dikonsumsi. Ketiga, minum sebelum merasa haus, teman Pro 2. Rasa haus merupakan salah satu sinyal tubuh bahwa ia mulai kekurangan cairan. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan minum secara berkala tanpa menunggu muncul rasa haus terlebih dahulu. Yang keempat, perbanyak konsumsi buah dan sayur-sayuran. Selain air putih, kebutuhan cairan juga dapat diperoleh dari buah dan sayuran yang mengandung banyak air. Seperti buah semangka, jeruk, melon, mentimun, ataupun tomat, teman Pro 2. Yang kelima, sesuaikan asupan cairan dengan aktivitas. Kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda ya, teman Pro 2. Tergantung usia, kondisi kesehatan, kondisi cuaca, dan juga tingkat aktivitas kamu. Apakah intens atau ringan, teman Pro 2. Seseorang yang berolahraga atau bekerja di lingkungan panas umumnya memerlukan asupan cairan lebih banyak dibandingkan aktivitas ringan. Selain memenuhi kebutuhan cairan, kamu juga disarankan untuk membatasi konsumsi minuman manis atau tinggi gula secara berlebihan, teman Pro 2. Air putih tetap menjadi pilihan utama untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh tanpa tambahan kalori. Kesimpulannya, menjaga tubuh tetap terhidrasi merupakan bagian dari penerapan pola hidup sehat, teman Pro 2. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu menjaga kebugaran, meningkatkan konsentrasi, serta mendukung aktivitas sehari-hari secara optimal. So, buat kamu yang jarang banget minum air putih, ayo kita mulai sadar diri untuk minum air putih yang cukup dan lumayan sering ya, teman Pro 2. Kalaupun minum manis ya boleh, tapi jangan keseringan dan jangan jadikan itu minuman utama ya, teman Pro 2. Yang utama tetap saja harus air putih, teman Pro 2. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info perakiraan cuaca hari ini yang disampaikan langsung oleh perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi MOPA Merauke. So, tetap di sini aja, jangan kemana-mana.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro 2.
3: Terima kasih masih di Sepada teman Pro 2. Kita masuk ke segmen info cuaca. Kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke bersama Kak Rizaldi Ramadan. Selamat pagi Kak Rizaldi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Gimana Kak kabar hari ini?
4: Hari ini sehat alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
4: Oke baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini hari Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Rizal Girama dan perakhiran cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke dan informasi perakhiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke sepanjang hari ini, baik dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 21 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 58 sampai 93%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 35 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat, Yos Darso dan juga Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk wilayah perairan Laut Arafura bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,4 meter pada pukul 14 dan 4,4 meter pada pukul 23 malam hari. Dan untuk surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 3,5 meter pada pukul 18 dan 0,6 meter pada pukul 8 esok pagi hari. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 29 Juli 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan cerah berawan. Untuk informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih Kak Rizaldi untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
4: Baik, selamat pagi, terima kasih.

0: Bebas, sin pati nama, angka ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kota penalti, bagus
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Teman Pro 2, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro 2. Nanti di pukul 9 kamu akan ditemani Hitlist, yaitu lagu-lagu hits yang akan menemani kamu. Di pukul 10 kita ketemu lagi di Info Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, enjoy terus di sini aja. Di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Oh,

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.